Dengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji

0: yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
1: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Kuwaiti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Tolong Ketua Regu Kloter 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Prof.
4: Untuk tadi, ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah, dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara 1 bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
6: Ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang satu cadangan. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Kemudian mereka pakai bus, yang berjalan dengan mereka yang besar, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bus bikin. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan mereka lancar, karena koordinasi dengan

0: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Eparta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, info terkini kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi yang kami berikan untuk pendengar, informasi-informasi terbaru, terupdate untuk Anda di pagi ini, di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas.

0: Mariti, Mariti.
1: Eh, sini, sini sudah. Goto.
0: Indonesia, Indonesia, kota.
1: Tomalowu, saudara, saudara.
2: Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semua yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, informasi untuk diketahui bahwa informasi terkait dengan Piala Dunia 2026. Setelah menanti selama bertahun-tahun, empat negara akhirnya berhasil memastikan diri kembali tampil di ajang Piala Dunia. Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah bagi masing-masing tim nasional yang harus melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk kembali bersaing di panggung sepak bola terbesar dunia. Salah satu negara yang mencari perhatian adalah Kanada. Tim berjuluk The Canucks ini berhasil kembali ke putaran final Piala Dunia setelah absen selama 36 tahun. Terakhir kali Kanada tampil di turnamen tersebut pada edisi 1986 sebelum akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan generasi pemain muda yang tampil impresif. Australia juga menjadi salah satu negara yang sukses mengakhiri masa penantian mereka. Tim Socceroos Ross mampu menjaga konsistensi mereka di kawasan Asia dan kembali mengamankan tiket ke Piala Dunia setelah melewati babak kualifikasi yang ketat. Keberhasilan ini menjadi bukti perkembangan sepak bola Australia dalam dua dekade terakhir. Sementara itu, Wales kembali mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia setelah penantian selama 64 tahun. Terakhir kali Wales tampil di turnamen tersebut pada tahun 1958. Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman dan semangat juang tinggi menjadi faktor penting yang membawa mereka kembali ke level tertinggi sepak bola dunia. Di kawasan Afrika, Maroko juga berhasil kembali menunjukkan kekuatannya dengan mengamankan tempat di putaran final. Setelah beberapa kali gagal pada fase kualifikasi sebelumnya, tim berjuluk Atlas Lions ini tampil lebih solid dan mampu bersaing dengan negara-negara kuat di benua Afrika. Keberhasilan empat negara tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi para pemain dan pelatih, tetapi juga bagi jutaan pendukung yang selama ini setia menanti. Dukungan yang tidak pernah surut menjadi motivasi tambahan bagi setiap tim untuk terus berjuang hingga akhirnya meraih tiket ke Piala Dunia. Dan saudara, kembalinya negara-negara tersebut ke panggung sepak bola dunia menghadirkan warna baru dalam kompetisi. Selain membawa harapan besar dari masyarakat masing-masing, mereka juga berpeluang menciptakan kejutan dan menambah persaingan di turnamen yang selalu menjadi perhatian penggemar sepak bola di seluruh dunia. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

Pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus bersama kami di saat ini menemani Anda semuanya di tengah Anda menjalankan tugas dan pekerjaan. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda.

Selamat pagi menjelang siang untuk Anda pendengar yang masih berada dan masih tetap stay tune bersama kami di saat ini. Informasi untuk diketahui saudara bahwa budaya dan kreativitas kini menjadi fondasi penting dalam pembangunan kota-kota di dunia. Melalui konsep kota kreatif dunia, pembangunan tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan identitas budaya, seni, desain, kuliner, musik, film, hingga inovasi kreatif sebagai penggerak ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Program UNESCO Creative Cities Network mendorong kota-kota dunia menjadi budaya dan kreativitas sebagai bagian utama dari pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif melalui 17 subsektor dinilai memiliki keterkaitan erat dengan 8 bidang kreatif yang diakui UNESCO, mulai dari kerajinan dan seni rakyat hingga arsitektur. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata Hari Waluyo menjelaskan, filosofi utama adalah menempatkan budaya dan kreativitas sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan, ketahanan kota, ekonomi lokal, inklusi sosial, pelestarian budaya, inovasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Waluyo mengatakan kota kreatif bukan sekadar kota yang memiliki banyak seniman atau festival, melainkan kota yang mampu mengintegrasikan budaya dan kreativitas ke dalam tata kelola pembangunan. Untuk diketahui pendengar bahwa saat ini Indonesia telah memiliki 7 kota yang tergabung dalam jaringan tersebut, yakni Kota Pekalongan, Bandung, Ambon, Jakarta, Surakarta, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Malang. Keanggotaan tersebut menunjukkan besarnya potensi budaya dan kreativitas Indonesia di tingkat global. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Pendengar, kami terus menemani Anda di saat ini dengan berbagai informasi untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar semua di tengah Anda menjalankan tugas dan aktivitas di hari ini. Dan informasi selanjutnya, saudara, untuk diketahui bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan keamanan produk terapi pengganti nikotin dan nikotin atau nikotin replacement therapy NRT yang digunakan untuk membantu masyarakat berhenti merokok. Kapasitas tersebut diberikan setelah produk terapi tersebut melalui proses penetapan standar serta memperoleh izin edar resmi dari BPOM. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM William Aditeja mengatakan upaya menurunkan prevalensi perokok di Indonesia membutuhkan berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya rokok perlu dibarengi dengan dukungan terapi bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berhenti merokok. William menjelaskan kehadiran produk terapi pengganti nikotin yang memenuhi standar medis dan memiliki izin edar resmi memberikan kepastian keamanan bagi masyarakat. Selain itu, BPOM juga mendukung pengembangan inovasi berbasis bukti ilmiah yang dapat membantu individu melepaskan diri dari ketergantungan nikotin. Ia menambahkan pengendalian konsumsi tembakau tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial dan ekonomi. Karena itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menghadirkan solusi yang efektif, termasuk memperluas akses terhadap terapi pengganti nikotin yang aman dan teruji. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar di saat ini. Dan saudara, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang ini. Dan saudara, untuk diketahui bahwa pengamanan proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi fokus pembahasan utama dalam pertemuan petinggi TNI di Maluku dan Kejaksaan Tinggi. Sinergi ini dibahas langsung saat Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto berkunjung ke kantor Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 8 Juni 2026. Langkah taktis ini diambil mengingat Blok Masela merupakan mega proyek yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Oleh karena itu, pengawalan ketat dari segi keamanan oleh TNI serta pendampingan hukum oleh Kejaksaan menjadi harga mati demi kelancaran proyek tersebut. Pangdam 15 Patimura menegaskan seluruh personil TNI siap memberikan pengamanan maksimal di lapangan dari gangguan apapun. Dengan jaminan keamanan ini, diharapkan masyarakat Maluku bisa segera merasakan manfaat nyata dari pembangunan ekonomi tersebut. Pada kesempatan yang sama, saudara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudi Irmawan menyatakan kesiapan instansinya untuk mengawal investasi ini dari sisi hukum. Kejaksaan akan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Musik dan Informasi untuk edisi hari ini. Dan saya Dea pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semuanya, selamat menjalankan aktivitas dan sampai jumpa.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah yaitu stunting dan kemiskinan. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dalam arahannya menegaskan pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antar instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak. Padahal, akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Pemkab SBB lanjutnya kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

Ya, baik pendengar, Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini kita berjumpa lagi dan dalam keadaan serta kondisi sehat walafiat, masih tetap bugar, masih tetap fit ya, dengan stamina yang boleh dikatakan rata-rata di atas 90% ya, rata-rata ya. Iya, di atas 90%, berarti staminanya lagi baik, lagi sangat-sangat menunjang ya. Ya, terima kasih untuk terus mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Saya hadir lagi mulai terhitung dari pukul 11 siang ini sampai nanti menuju sore di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat berjumpa, kabar baik untuk Anda, salam sehat untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Di mana saja Anda berada, dalam suasana apapun, baik itu di tengah aktivitas rutinitas Anda, kesibukan-kesibukan Anda, kegiatan-kegiatan, kerja, santai, istirahat, dan lain-lain sebagainya. Ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah, Ambon. Dan kita sudah masuk di nuansa siang hari. Lembaran Maluku siang ini kami buka untuk Anda. Yang pasti akan kami isi dengan berbagai acara siaran kami. Hadirkan informasi juga hiburan menemani sepanjang kebersamaan kita nanti hingga sore. Ya, 22 menit sudah dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ya, kita di sini sudah siang, sementara yang ada di wilayah Indonesia Tengah dan Barat ada dalam nuansa pagi ya. Baik. Ya, ikuti dan dengarkan kami terus Pro Satir Rambon melalui jalur frekuensi kami, khusus di seputaran Ambon dan sekitarnya, melalui FM 105,1. Kemudian melalui audio streaming dan juga di aplikasi RRI digital kami ya. Sementara frekuensi kami di AM 720 kHz atau gelombang 416,66 meter tepat di pukul 10 tadi sudah menghilang dari udara. Nanti di tepat pukul 16 atau di jam 4 sore, frekuensi AM 720 kHz akan kembali berada di udara. Ya. Jadi untuk sementara Anda memutar kami dulu melalui FM, melalui streaming, dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kalau sampai hari ini belum ada yang memiliki aplikasi RRI Digital, ya saya sarankan, saya ajak sekali lagi ya, biar lebih akrab dengan kami, biar terus bisa mendengarkan kami. Iya, di download ya. Oke. Aplikasi RRI Digital kami di handphone Anda ya, yang berbasis Android. Kalau handphone yang biasa ya tidak bisa. Oke. Siapa tahu mungkin sampai dengan detik ini, di era ini, masih ada yang masih menggunakan handphone-handphone keluaran-keluaran awal ya, seperti Nokia ya, atau juga sejenisnya ya. Iya, karena saya masih lihat ya, saya sering ketemu masih ada orang yang belum bisa move on dari handphone-handphone jenis demikian. Saya sempat tanya, kenapa masih bisa betah ya, masih sangat bertahan atau setia dengan menggunakan handphone begini. Nah, udahlah, mereka mulai mengungkapkan alasan-alasan ya. Ya, bahkan saya sengaja menyentil. Nah, kalau handphone Android kan bagus, bisa WhatsApp, bisa gunakan platform-platform ya, bisa main Facebook semua ya. Terus mereka juga menjawab dengan versi mereka sendiri. Iya, begitu ya. Jadi itulah. Nah, kalau yang masih menggunakan itu, teristimewa itu mereka yang sudah masuk usia lansia ke atas ya. Ada beberapa orang saya masih temui masih menggunakan handphone jenis yang lama. Ya, masih merek Nokia, ada juga Samsung tapi merek yang lama ya. Ada yang tidak menggunakan kamera, yang masih dalam bentuk atau model yang lama ya. Iya, begitu pendengar. Saya juga dulunya begitu ya. Saya dulunya gitu, suka sekali menggunakan yang model begitu ya.
Nah, ada keunggulan-keunggulan dan ada kelebihan-kelebihan tersendiri dari handphone jenis begitu, kata mereka ya. Saya tidak perlu mengurai atau menjelaskan lagi secara detail. Iya, tapi menurut mereka sih, mereka menggunakan HP gitu kayak lebih enteng, lebih irit, dan katanya tahan banting gitu ya. Ya, HP-nya jatuh berulang-ulang kali, tapi tetap stabil. Beda sama handphone kamera atau yang berbasis Android ya. Kalau jatuh sekali dua kali, langsung bisa error, kata mereka gitu ya. Pokoknya simpel, mereka bilang HP zaman sekarang ini ya menang gaya, menang model, tapi kualitas tidak tahan banting ya, tidak sama dengan handphone keluaran-keluaran awal seperti begitu. Itu menurut mereka sih. Saya juga iya kan ya, karena memang saya dan mungkin juga Anda yang pernah menikmati handphone jenis demikian ya. Bahkan sampai dilempar ke dinding pun, ya, wah pecah itu ya, casingnya pecah, baterainya terhambur kemana-mana. Pas ambil dipasang lagi, jadi ya, di on, klik on, nyala, lagi bisa nelpon, bisa SMS. Tapi coba kau banting ya, handphone Android kamu, banting lempar ke dinding. Berfungsi lagi tidak? Oh, nggak bisa lagi. Iya, salah jaga atau bisa-bisa kamu beli baru atau ganti, dia punya onderdil-onderdil. Iya. Kita bisa uji saja begitu ya. Iya, begitu pendengar ya. Begitulah beda ya. Dan memang rata-rata orang bilang kualitas barang-barang produk di tahun-tahun yang lalu itu, yang lama itu lebih bagus, lebih mantap kualitasnya daripada barang-barang yang diproduksi di zaman modern ini. Itu kata mereka. Iya. Baik ya, pasti Anda atau kita yang sudah mengalami zaman gitu pasti juga akan berpendapat yang sama ya. Begitu mendengar. Sekilas aja ya, kita sekilas flashback ya, seputar yang baru saya jelaskan tadi. Baik, saya buka sesi lembaran musik dan informasi untuk hari ini. Saya sudah siapkan informasi untuk Anda. Dan pendengar, Anda juga berkesempatan untuk membagi atau berbagi informasi, menyampaikan informasi-informasi perihal peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda. Anda juga bisa menginformasikan tentang situasi kondisi alam, lingkungan, menginformasikan soal cuaca dan lain semacamnya ya. Kemana? Ya kesinilah ya. Bukan informasinya khusus untuk saya, tidak ya, informasinya untuk pendengar kita semuanya. Bisa telepon di 38349921 atau WhatsApp di 08 13 5624 5886.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Etika digital sangat penting untuk digunakan oleh semua orang. Selama mengakses layanan internet, ada etika dan etiket yang perlu diikuti karena ada hak orang lain yang harus kita hormati. Kita harus memahami bahwa dunia digital punya aturan yang harus kita taati. Seperti tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna internet lainnya. Juga taat kepada standar perilaku online yang sama dengan yang kita jalani dalam kehidupan nyata. Menghormati privasi orang lain, mengakses hal-hal yang baik dan bersifat tidak dilarang, serta memberi saran atau komentar yang baik di media sosial.

Ya, masih dan informasi bersama Pro 1 RRI Ambon. Saya mulai hadirkan informasi untuk Anda. Diupdate terus dari laman informasi kami rri.co.id atau KBRN Bergar. Saya turunkan dulu beberapa informasi dari KBRN Pusat. Baik, dari laman informasi kami di rri.co.id kita awali dengan informasi seputar OTT atau operasi tangkap tangan yang terus dilakukan oleh KPK terhadap pencuri-pencuri atau pelanggar-pelanggar kewenangan terkait dengan anggaran atau keuangan di negara. Baik, pendengar. KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto ketika dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah itu. Namun tak merinci pihak yang terjaring operasi itu. Ya, benar, disampaikan Fitroh ketika dikonfirmasi awak media pada Senin kemarin. Sebelumnya, informasi disebutkan bahwa tim KPK melakukan serangkaian tindakan di Muara Enim dan menyegel sejumlah ruangan di salah satu kantor dinas. Dalam informasi yang beredar, disebutkan pula adanya pihak-pihak yang diamankan dalam operasi itu. Namun hingga berita ini dipublish di portal informasi rri.co.id, KPK belum merinci pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang ditangani. KPK juga memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pelaksanaan operasi tangkap tangan itu. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam dari waktu penangkapan atau aksi kemarin untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan. Selanjutnya akan menentukan langkah hukum lebih lanjut. Ya, kita kembali lagi ke informasi lainnya, masih dengan informasi-informasi yang belakangan ini menjadi hangat dan viral, yaitu terkait dengan masalah MBG atau BGN. Pendengar, nama Agustina Arumsari disebut Presiden Prabowo Subianto ketika melantik penggawa baru di Badan Gizi Nasional. Arumsari bersama Mayjen Teni Trenggono didapuk sebagai Wakil Kepala BGN. Sebagai Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deang. Nama Nanik S. Deang sudah dikenal luas karena sebelumnya sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina sendiri mengisi posisi yang sebelumnya ditempati Nanik S. Deang, dan pelantikan ini menjadikan Agustina sebagai salah satu pejabat penting karena yang akan mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dilihat dari rekam jejak, Agustina Arumsari kemungkinan akan khusus mengawal BGN dari aspek anggaran. Ini akan memperkuat pimpinan BGN dalam mengelola anggaran yang super besar, yaitu Rp268 triliun. Sebagian besar anggaran ini lebih dari 95,4% atau Rp255 triliun untuk pemenuhan program gizi nasional. Sementara sisanya yaitu 4,6% atau sekitar Rp12,4 triliun itu untuk manajemen BGN sendiri. Dalam pelaksanaannya, BGN dibantu oleh ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang secara langsung mengelola MBG setiap bulan. SPPG mendapat anggaran sekitar Rp1 miliar setiap bulannya. Dari data BGN menyebutkan jumlah SPPG seluruh Indonesia yang beroperasi adalah 29.960 unit. Mengelola anggaran SPPG yang jumlahnya puluhan ribu dengan lokasinya yang sampai ke pelosok-pelosok desa dengan nilai 1 miliar per bulan. Dan ini bukan perkara mudah. Salah satu kritik mantan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kepala BGN yang lama, yaitu Dadan Indayana, adalah Dadan tidak memiliki pengetahuan yang cukup soal birokrasi dan anggaran. Mahfud mengatakan bahwa Prabowo sudah salah memilih orang. Sebelumnya ia tahu bahwa Dadan bukan orang yang cukup tahu tentang birokrasi dan mengurus anggaran. Tetapi ia hanya diam. Dan akhirnya terbukti bahwa memang demikian. Pak Dadan tidak memahami birokrasi dan hukum soal anggaran. Demikian kata Mahfud di media sosial. Dadan adalah pakar di bidang serangga
di Institut Pertanian Bogor. Pendidikan Dadam sejak S1 hingga S3 yang dipelajari adalah soal alam dan lingkungan, bukan soal mengatur keuangan. Jadi orang yang dipilih untuk mengurus BGN jelas-jelas salah oleh pemerintah. Masuknya Rumsari menjadikan pembinaan BGN yang baru adalah sebuah angin segar menurutnya. Jika kita simak sebelum bergabung ke BGN, Agustina dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang pengawasan keuangan dan investigasi. Dikatakan Mahfud, pengganti Agustina ini adalah sosok yang memang pas karena dia menguasai penuh terkait dengan pengawasan keuangan, anggaran, dan juga investigasi. Kita lihat saja nanti. Saya sangat optimis perubahan besar akan terjadi ketimbang di masa Dadan Hindayana, katanya. Agustina Rumsari merupakan alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Ia menyelesaikan pendidikan diploma 3 pada tahun 1992 dan melanjutkan diploma 4 di kampus yang sama dan lulus di tahun 1998.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Baik, saya lanjut lagi untuk berbagi informasi untuk Anda. Masih dari rri.co.id informasi.

Baik, pendengar, di mana? Dari KBRN, ini terkait dengan pengusulan gaji bagi P3K, guru, dan juga nakes yang ada di daerah. Nah, pendengar, Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga pendidikan, kependidikan, dan juga tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifkini Zami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kondisi ini membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Kalau hanya untuk belanja pegawai sudah hampir menghabiskan APBD, bagaimana daerah itu bisa membangun sarana prasarana ataupun fasilitas yang lain kalau hanya cuma habis untuk belanja pegawai? Kami mengusulkan kepada pemerintah agar sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu yang ada di daerah dibiayai melalui APBN. Dengan demikian, daerah tidak terlalu terbeban dan pelayanan dasar kepada masyarakat, pelayanan publik bisa berjalan dengan optimal dan seimbang. Demikian disampaikan Rifkini Zami di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selain itu, ia juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% untuk jangka pendek. DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjang, Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkait dengan tenaga honorer yang masih tersisa, ia menegaskan bahwa Undang-Undang ASN 2023 telah melarang seluruh instansi pemerintah, baik di pusat dan daerah, untuk melakukan rekrutmen tenaga honorer baru dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun. Ia menambahkan fokus pemerintah dan DPR saat ini adalah memperkuat sistem meritokrasi ASN, baik bagi PNS-nya maupun juga bagi P3K-nya. Untuk honorer sudah tidak ada lagi. Melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur, pemerintah telah melakukan rekrutmen sekitar 1,7 juta ASN sepanjang 2024-2025. Karena itu, pengelolaan belanja pegawai harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi ruang fiskal di daerah. Sejumlah kepala daerah mengaku anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan pendampingan dan penelaahan langsung terhadap postur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini dilakukan di sejumlah daerah yang mengaku tidak lagi mampu membayar P3K-nya. Hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat ruang efisiensi pada berbagai pos belanja yang dinilai tidak prioritas. Bagi yang tidak prioritas ini, nah itu bisa saja dimanfaatkan daripada dibiarkan begitu saja. Kami tidak menerima begitu saja informasi bahwa daerah tidak mampu membayar P3K. Setelah kami melihat postur anggarannya, ternyata banyak daerah yang mampu, kata Tito. Beberapa pemerintah daerah bahkan berhasil melakukan penataan ulang anggaran dan menghasilkan penghematan hingga ratusan miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk pembayaran pegawai.

Kalau gue sih yang tadi Pro 1 RRI Ambon masih terus saya gelar untuk Anda. Sekarang udah di menit ke 11 dari pukul 12. Ya ini tengah hari ya. Kita sudah berada di tengah perjalanan untuk hari ini. Ya dihitung dari mulai pukul 6 pagi sampai nanti di pukul 6 sore ya. Ya kita

itu arti satu hari, ya. Ya, satu hari itu kan 24 jam. Yang disebut satu hari bukan hanya dari ketika matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu belum penuh satu hari, itu baru 12 jam. Misalnya kita hitung dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore, itu baru 12 jam. Berarti masih kurang 12 jam lagi, ya. Berarti nanti sampai dihitung ke besok pukul 6 pagi. Nah, itu baru disebut satu hari. Kadang-kadang kalau kita kemana-mana, ya, saya, ya, kita cerita-cerita dulu-dulu, ya, cerita di masa-masa lalu ketika masih remaja anak-anak. Ya, kita kalau pulang sekolah, terus kita mulai pulang sekolah, itu kan pulangnya siang. Kalau sekolahnya pagi, berarti pulangnya siang. Terus langsung pergi bermain sama teman-teman sampai sore jelang malam baru pulang. Pas sampai di rumah, ditanya sama mama, kamu dari mana? Ya, satu hari ini kamu kemana saja? Ya, waduh, mama salah, bukan sehari. Saya pergi misalnya jam 1, jam 2 siang, main sampai jam 6 sore. Itu belum sehari, itu baru 4 jam. Tapi biasanya ya itu ya. Itu hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan dilakukan. Sekalipun ada sedikit unsur kesalahan, tetapi ya karena sudah terbiasa, jadi ya begitulah yang terjadi. Gitu. Kalau ditanya pergi seharian, berarti ya kita harus mengacu dengan waktu. Satu hari itu berarti 24 jam. Misalnya saya keluar dari rumah jam, misalnya tadi jam 10 pagi, besok saya pulang ke rumah jam 10 pagi. Nah, itu baru saya keluarnya sehari, gitu. Atau kita bisa rinci lagi, satu siang, satu malam. Nah, itu kan, itu ada bahasa gitu ya, satu siang, satu malam. Atau dua siang, dua malam, begitu ya. Oke. Baik, sekedar saja, sekedar kita refleksi ringan saja pendengar. Dan, ya, ada juga pendengar kita yang pingin kita, apa, sedikit bertukar pikiran, sedikit sharing terkait dengan kesehatan gitu. Oke, ada yang tanya gini, apa sekedar cerita kecil ya, iya, apa yang dimaksud dengan sehat itu, sehat itu apa dan bagaimana gitu ya. Ada pendengar kita yang menanyakan, Kak Penyiar, menurut Kak Penyiar itu sehat itu apa dan bagaimana gitu. Kalau sehat itu apa dan bagaimana, ya dikasih penjelasannya, nggak usah panjang-panjang lebar, yang penting-penting atau yang garis besar saja. Nah, terus saya bilang kalau sehat itu rata-rata umum, itu secara umum itu berbicara tentang sehat berarti kita berbicara terkait langsung dengan tubuh, ya, tubuh manusia, kondisi, baik itu kondisi fisik kita, kondisi mental kita, ya, atau jiwa, ya, kondisi fisik, jiwa atau mental kita. Karena itu kalau berbicara tentang kesehatan di manusia itu hanya dua itu, ya. Semuanya berkaitan penuh dengan tubuh atau jiwa atau fisik kita ini. Dan juga mental kita, ya. Gak ada yang lain. Makanya kalau berbicara tentang manusia, nah, kalau tentang sehat, ya itu. Kemudian juga terkait dengan kondisi psikologinya. Nah, itu juga berkaitan. Nah, ini kembali lagi ke mental, kejiwaan, ya, psikologi itu. Jadi itu, berbicara tentang kesehatan manusia itu hanya dua, fisik dan mental. Lain dari itu tidak. Oke. Nah, nanti lepas lagi kalau berbicara tentang sehat yang lain, iya, kita masih bisa berbicara tentang kesehatan alam dan lingkungan sekitar kita, ya. Bagaimana kesehatan terkait dengan makanan, ya, kita harus punya menu yang sehat, minuman yang sehat, begitu ya. Itu. Oke. Dan makanan dan minuman yang sehat ini juga nanti pada akhirnya juga kembali punya kaitan erat dengan dikonsumsi oleh tubuh manusia gitu. Jadi makanan kita makan, minuman kita minum. Yang harus yang sehat, tidak boleh yang tidak sehat. Ya, tidak ada orang yang minum air kotor kan, kecuali cuma binatang, hewan, ya, yang minum air kotor. Air got pun bisa diminum. Tapi manusia tidak ada, ya. Tidak mungkin lah, masa dia mau minum air got. Air yang di keran saja, gak mungkin langsung di ini. Ya, pasti dimasak dulu. Terkecuali dalam kondisi yang bagaimana dulu. Baru dia bisa itu, ya, mungkin dalam kondisi kritis atau darurat, ya. Ya, langsung minum saja gitu. Nah, begitu ya pendengar, ya. Tapi kalau selama semuanya masih aman terkendali, normal-normal saja, ya iya. Kita harus berjalan sesuai dengan prosedur. Nah, nanti kalau kondisinya sangat terpaksa atau kondisinya sangat ekstrim atau sangat darurat, barulah kita bisa sedikit keluar dari SOP-nya, standar operasional produk itu. Keluar dari SOP, ya. Kita menyelewang sedikit saja gitu, ya. Iya, gitu.
karena terkait dengan

kondisi begitu, tapi bukan direkayasa atau dipaksa-paksakan atau dibuat-buat begitu. Yes, betul ya, terima kasih. Nah, pendengar, saat ini kan kalau untuk Indonesia Timur sudah masuk untuk saatnya siap-siap untuk makan siang, atau mungkin juga sudah ada yang lebih dulu untuk menikmati makan siang. Iya, yang beraktivitas di kantoran, di tempat kerja, baik yang di pemerintah maupun swasta juga, saat ini dimanfaatkan untuk sebagai jam istirahat ya. Mungkin lagi mau siap-siap, mau cari makan di warung atau tempat-tempat makan terdekat. Atau mungkin saat ini, hari ini lagi bawa bekal dari rumah, atau sudah sejak pagi tadi sudah dimasak, diolah, kemudian dibawa ya, dalam kemasan. Nah, pas jam makan kan tinggal ini. Betul. Bisa ya. Jadi begitulah ya, ini dengan alasan agar tidak repot lagi, tidak harus keluar ke sana kemari lagi ya. Iya, jadi lebih menghemat karena udah keluarkan anggaran untuk beli belanjaan atau bahan-bahan untuk kebutuhan makan sehari-hari. Jadi ya dimanfaatkan dari situ saja, daripada harus keluarin lagi uang, keluarin lagi duit untuk makan lagi ya. Berarti akan menambah kosnya gitu ya. Jadi begitu ya, dimanfaatkan. Nah, kalau di sini misalnya kalau mau jam makan terus harus cari rumah makan, ya pasti ya ada cari yang, kalau yang dekat-dekat syukurlah, tinggal jalan mungkin 1-2 menit sudah sampai ke warung dan makan. Tapi kalau tempat makannya jauh, harus menggunakan misalnya ojek atau naik lagi kendaraan, ya makan biaya dan makan waktu lagi, ya kan? Ya, karena begini, kadang kalau kita udah makan sekali dua kali di warung yang dekat dengan kantor kita, gimana ya, kita coba lagi ke warung yang lain ya. Terus ada yang bilang, "Lah, warung yang di sana itu enak sekali makanannya." Iya, coba kita ke sana dulu. Nah, mau ke sana butuh waktu 10 menit. Ya udah, enggak mungkin jalan ya. Apalagi orang zaman sekarang malas jalan. Apa-apa ke situ semuanya pakai dengan motor, dengan kendaraan, iya kan? Ya, jarak 100 meter saja enggak mau jalan. Jangankan 100, 50 meter aja enggak mau jalan. Maunya naik oto, maunya naik mobil. Nah, itulah orang-orang zaman sekarang ya. Beda sama orang-orang zamannya kakak-kakak saya atau bapak atau ayah ibu saya dulu ya. Kemana-mana itu ya, kecuali mungkin jarak yang terlalu jauh. Tapi kalau selama itu masih 1 kilo, 2 kilo, bahkan 3 kilometer, mereka masih mau jalan ya. Oke. Dulu Bung Teh sekolahnya apa? Jalan kaki. Ya, dari rumah ke sekolah berapa kilo? Pulang baliknya 10 kilo jalan kaki ya. Tahun 80 hingga tahun 90 itu tidak ada angkot. Angkot itu masih, dulu itu masih seberapa gitu ya. Jalan kaki pulang pergi. Iya gitu. Kalau kakak saya lebih parah lagi, harus nyebrang pantai ya. Tunggunya air surut, baru jalan kaki jalan lewat pantai itu harus ke sekolah. Kalau orang zaman sekarang sekolahnya enak ya. Apa-apa punya motor sendiri ya. Walaupun sekolahnya cuma jarak 200 meter dari rumah, naik motor. Diantar. Dulu kita tidak ya. Jadi kita udah bisa, kita sudah pengalaman banyak ya. Ya kalau yang kelahiran tahun 70-an, 60-an, tentunya sudah banyak makan pengalaman, banyak makan asam garam tentang hidup di zaman-zaman itu ya. Bagaimana bisa merasakan kesulitan ekonomi di zaman itu. Walaupun nilai uang saat itu istilahnya masih rendah, masih kecil, tetapi ya setidaknya sangat merasa aman, nyaman, dan tentram begitu. Ya beda dengan zaman sekarang ya. Nilai uang kita besar, gaji atau pendapatan kita meningkat, tetapi di luar sana barang-barang kebutuhan pokoknya harus kita beli juga. Kadangkala ada satu produk yang beli gaji sebulan kita nggak cukup, iya kan? Betul. Contoh sekarang kita kalau mau beli kue saja, ada kue sekarang ada yang harganya satu buah 10.000. Nah, kalau di zaman saya 80-an, 90-an itu satu buah roti harganya 1 rupiah. Coba bedakan ya, 1 rupiah sama 10 ribu, mana yang paling kecil? Ya 1 rupiah lah. Sekarang mau cari ada kue atau permen yang harganya 1 rupiah? Gak ada. Iya kan, gak ada. Semuanya rata-rata. 500 pun sudah tidak laku, 1000 pun sudah tidak laku ya. Iya, 5000 juga sudah mulai saya melihat-lihat ada pergerakan-pergerakan bahwa nilai uang 5000 ini juga sudah kurang begitu punya makna ya. Baik, 10.000 juga begitu. 10.000
Kalau di sini ya kalau kita mau makan makan apa 10.000. Ya syukur-syukur masih ada menu makan yang harganya 10.000, tetapi porsinya kurang atau minim, kecil, sedikit ya. Ya bakso saja, contoh saja bakso di yang biasanya yang dibawa oleh mas-mas gerobak itu sekarang berapa? Rata-rata 13.000 ke atas. Kalau yang di kedai bakso itu sudah 15.000 bahkan sampai 20.000-an. Iya kan? Di zaman saya tidak ada bakso. Dulu saya pernah pertama kali makan bakso itu satu porsi 100 rupiah tahun pertengahan tahun 80 ya. Pertengahan tahun 80 bakso satu porsi 100 rupiah. Siapa yang di tahun itu, di tahun 80-an hingga jelang 90-an itu pernah makan bakso 100 rupiah per porsi? Coba jawab sama saya ya. Kirim jawaban saja sama saya. Ya, kita sekedar in memoriam ya. Di masa-masa kita kita flashback di masa-masa kita di zaman itu. Walaupun begitu saya merasa nyaman ya. Enak hidup di zaman-zaman begitu. Begitu pendengar, walaupun kita sedikit terbatas, tetapi untuk pemenuhan makan sehari-hari gitu enteng, ringan gitu ya. Daripada sekarang gitu ya. Baik, pendengar.

Baik, saya hadirkan kembali informasi untuk Anda sambil menikmati suasana santai siang, sambil menikmati makan siang Anda, sambil meminum ya minuman yang tersedia atau hidangan yang sudah disediakan. Ya, makanya jangan tergesa-gesa, makanya pelan-pelan ya. Iya, kata orang Jawa alon-alon ae gitu ya, pelan-pelan saja gitu. Nah, ini informasi masih seputar dari permasalahan yang terjadi di Badan Gizi Nasional. Ya, pendengar kali ini, sekalipun kemarin kita ketahui bahwa Kepala BGN sudah dicopot, bahkan sudah menjadi tersangka, kali ini ada permasalahan yang terjadi di tingkat SPPG, di mana Satuan Pelayanan dan Pengelolaan Gizi atau SPPG yang ada di kawasan Tegal Timur, Jawa Tengah resmi dihentikan operasionalnya oleh Yayasan Satu Citra Sejahtera. Penutupan dilakukan setelah ditemukan dugaan praktek markup anggaran. Iya, ini kata-kata yang yang biasa digunakan, markup ya, penggelembungan gitu ya. Oke, ditemukan ada juga dugaan praktek markup anggaran oleh mitra yayasan dalam pengelolaan program makan bergizi gratis tersebut. Yes. Ketua Yayasan Satu Citra Sejahtera Rizky Herdianto mengatakan pihaknya mengambil langkah tegas karena mitra pengelola diduga melakukan markup harga pembelian barang-barang. Ya, kami terpaksa harus menutup SPPG Tegal Timur karena mitra kami diduga melakukan tindak pidana tersebut serta memalsukan kwitansi dan stempel supplier. Demikian disampaikan kepada awak media di hari Minggu kemarin. Yayasan Satu Citra Sejahtera mengelola SPPG di wilayah Panggung, Tegal Timur, bekerja sama dengan pelaku UMKM setempat sejak November tahun lalu. Dalam kerjasama itu, mitra bertanggung jawab menyediakan fasilitas dapur dan mendukung operasional program MBG. Permasalahan mulai terungkap ketika kepala SPPG melaporkan adanya dugaan markup anggaran atau harga dalam jumlah pengadaan kebutuhan dapur. Mitra ini bekerja sama dengan yayasan untuk mengelola SPPG. Mereka menyediakan fasilitas dan kebutuhan operasional, namun dalam pelaksanaannya ditemukan tindakan-tindakan yang mencurigakan. Indikasi penyimpangan mulai terdeteksi sejak Februari 2026 lalu. Kepala SPPG disebut telah beberapa kali mengingatkan mitra setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan barang. Dan berdasarkan laporan itu, dugaan markup mulai terjadi sekitar Februari 2026. Sejak saat itu sudah ada peringatan yang kami sampaikan. Padahal pada November, Desember, dan Januari operasional berjalan mulus, lancar, dan normal. Ia mencontohkan dugaan markup yang ditemukan mulai dari pembelian plastik, kemasan makanan, hingga pengadaan bahan baku dapur. Atas temuan itulah, pihak yayasan bersama kepala SPPG melaporkan kasus ini kepada Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN di 4 April lalu. Dari laporan itu kemudian dilakukan respon berupa suspensi terhadap dapur itu sehingga operasionalnya dihentikan. Selain melaporkan ke BGN, Yayasan Satu Citra Sejahtera juga memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Sahra yang selama ini menjadi mitra pengelola SPPG tersebut. Informasi lainnya pendengar, kali ini ada permasalahan baru ya terkait di mana KPK saat ini tengah mendalami peran dari Telkom. Ya, peran dari PT Telkom dalam penyidikan dugaan korupsi notifikasi perbankan di BRI. Ya. Permasalahannya seperti apa terkait dengan notifikasi perbankan yang dinilai tidak rasional? Nah, pendengar, KPK masih mendalami dugaan keterlibatan PT Telkom Indonesia dalam perkara korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap peran para pihak yang ada di Telkom dalam kerjasama layanan pesan singkat kepada nasabah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan perkara ini masih berada pada tahap awal penyidikan sehingga belum seluruh konstruksi kasus bisa dibuka ke publik. Karena ini adalah penyidikan awal, kami belum bisa menyampaikan terlalu detail. Sabar dan harap menunggu hasil yang sejelasnya. Tetapi ini benar bahwa Telkom masuk dalam perkara ini. Demikian disampaikan Taufik di Gedung Merah Putih KPK kemarin. Menurutnya, fokus penyidikan berada pada layanan notifikasi yang diberikan BRI kepada nasabah
melalui pesan singkat atau SMS banking. Dalam pelaksanaannya, layanan tersebut melibatkan penyedia jaringan telekomunikasi. Namun yang ditakutkan, notifikasi atau pesan singkat SMS ini dimanipulasi atau dipolitisir oleh pihak Telkom. Ia menjelaskan biaya layanan notifikasi yang sedang dialami penyidik berkaitan dengan kerjasama antara BRI dan Telkom. Kerjasama itu melalui penyedia layanan seluler yang digunakan untuk mengirimkan SMS kepada nasabah-nasabahnya. Layanan SMS itu merupakan kerjasama antara BRI dan Telkom, nilainya sekitar Rp750 per notifikasi. Meski demikian, Taufik menegaskan penyidikan saat ini masih berfokus pada aspek pengadaan dan pelaksanaan layanan di BRI. Sementara, peran penyedia layanan telekomunikasi akan didalami lebih lanjut melalui pemeriksaan para pihak terkait. KPK sebelumnya mengumumkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia. Penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi Prasetyo, jubir KPK, membenarkan bahwa penyidikan perkara ini telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka. Entah PT Telkom sebagai tersangka atau sebaliknya BRI sebagai tersangkanya. Penyidikan masih menggunakan surat perintah penyidikan atas perindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak terkait masih dilakukan. Ya, pendengar, benar ya kata Bang Iwan Fals dalam lagu-lagunya ya. Korupsi di Indonesia ini tidak akan pernah berhenti, bahkan akan terus mengalami modifikasi-modifikasi dan perkembangan-perkembangan modus untuk korupsi untuk menggarap anggaran-anggaran baik milik negara maupun milik rakyat dalam setiap proses kegiatan, proyek atau juga program. Dan ya, apa yang terjadi memang terbukti ya. Sekecil atau sebesar apapun program atau proyek itu, tetap saja ada korupsi yang terjadi di situ. Tidak ada yang sempurna dan bersih. Ya, itu kata Iwan Fals ya, lewat lagu-lagunya. Bukan kata saya, karena saya banyak mendengarkan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Coba, sesekali pendengar, dengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Bang Iwan Fals ya. Lalu Anda sinkronkan, coba Anda cocokkan dengan situasi kondisi kita saat ini, benar atau tidak. Tetap bersama di Pro Satria Rambun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar napa. Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Panggilan kepada Bapak Rambo.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama.
6: Hey.
4: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, saat lagi kita akan tiba di pukul 13 waktu Indonesia Timur untuk ikuti Warta Berita Olahraga. Informasi terakhir saya akan turunkan untuk Anda, pendengar. Ex-Wakil Kepala BGN Sony Sunjaya tidak mau harus menjadi tersangka dan membongkar isi chat dengan 26 pejabat yang diduga ikut berebut jatah lokasi dapur program MBG. Langkah ini dilakukan Sony karena merasa dijadikan kambing hitam dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung. Melalui kuasa hukumnya, Sony menegaskan dirinya bukan pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara itu. Ia bahkan mengaku hanya menjalankan berbagai atensi dan titipan dari sejumlah tokoh pejabat yang memiliki kepentingan dalam proyek dapur MBG. Daftar 26 orang yang disebut ikut mencampuri program MBG sebelumnya diungkap kuasa hukum Sony, Elsia Syarif. Menurut Elsia, kliennya menyimpan catatan digital resmi berisi sedikitnya 26 nama tokoh penting di pemerintah, anggota DPR hingga pengurus organisasi yang diduga kuat ikut mempengaruhi proses penentuan dapur MBG di Indonesia. Sementara itu, informasi menarik lainnya, KPK telah mengonfirmasi bahwa nama selebriti Raffi Ahmad yang merupakan utusan khusus presiden untuk pembinaan generasi muda dan pekerja seni muncul dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa nama Raffi Ahmad terlibat karena ia mengunjungi kantor Blue Ray Cargo di Amerika Serikat untuk menitipkan atau mengirim barang-barang elektronik ke Indonesia. Ya, benar ada bukti bahwa RA atau Raffi Ahmad menitipkan. Demikian kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK. Namun ia menambahkan bahwa KPK belum melanjutkan investigasi terkait hal itu dalam kasus Bea Cukai ini. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Olahraga.
1: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Volgende wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen.

0: dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah

0: mempengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerystal membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari

0: bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
1: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
0: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
2: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
0: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferran Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 asis. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubli Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng sama anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus taruh target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu resiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, itulah tadi kita sudah ikuti berbagai informasi dari dunia olahraga dalam Warta Berita Pro 3 Jakarta. Ya, untuk sesi informasi lainnya nanti kami akan hadirkan di pukul 14, yaitu siaran berjaringan lintas seribu pulau, informasi-informasi seputar Maluku-Maluku Utara. Dimana nanti sebagai penyelenggara atau host di hari ini ada teman-teman kita dari RRI Ternate. Kemudian nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore nanti waktu Indonesia Timur, ada paket informasi Dinamika Maluku. Ya, juga akan menghadirkan informasi seputar Maluku dan Maluku Utara. Baik, pendengar, masih di sini dan kembali akan lanjutkan untuk menemani Anda di acara kami berikutnya. Kami buka kembali request time dan sharing informasi untuk acara ini nanti sampai jelang pukul 14 dan dilanjutkan nanti setelah pukul 14 atau selesai lintas seribu pulau. Untuk request time dan sharing informasi, saya mengundang dan memberikan waktu kesempatan bagi Anda untuk gabung melalui jalur-jalur kami yang ada di telepon maupun juga di WhatsApp, ya. Sudah catat nomornya? Sudah ingat? Gak lupa? Iya, jangan sampai lupa nomornya. Biar Anda juga bisa mudah untuk mengontak kami, mengirimkan pesan atau ucapan di acara-acara yang mengundang partisipasi Anda. Ya, 3834921 dan WhatsApp di 0813-5624-5886. Ya, bisa kirim pesan teks, pesan suara, juga bisa telepon langsung. Kami tunggu Anda. Menit ke 40 saat ini dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya buka acara kami di request time dan share informasi. Pilih atau tentukan pilihan lagu kesayangan, lagu favorit Anda, baik Indonesia mancanegara. Untuk di request kami akan putar di sini dan nanti Anda juga bisa menyapa pendengar, ya, memberikan ucapan dan salam kepada sesama pendengar di mana saja berada. Dan untuk sharing informasi, Anda juga bisa mengabarkan atau menginformasikan peristiwa kejadian yang terjadi di tempat di mana Anda berada saat

Ya, sekali lagi kita saat ini sudah ada di sesi acara kita request time dan sharing informasi. Untuk sesi awal ini kita gelar sampai nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya sudah membuka kesempatan dan mengundang Anda pendengar dari mana saja Anda nanti mau bergabung. Anda bisa menyapa pendengar, mengirimkan ucapan atau salam, serta juga mengabarkan peristiwa, kejadian atau informasi yang terjadi dari tempat Anda untuk sharing informasi di sesi ini. Line telepon kami di 0911-383-4921 dan juga melalui nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, buruan, acaranya sudah saya buka, kesempatan sudah tersedia. Jangan tunggu lama-lama. Ya, kalau lagi sibuk ya oke, dimaklumi. Tapi kalau sudah ada dalam suasana santai atau beristirahat saat ini, ya dimanfaatkan waktu, ya kesempatan yang kami berikan untuk Anda di request time dan sharing informasi saat ini. Baik. Nah, saya menyapa dulu untuk pendengar ya. Mungkin biasanya orang bilang kita menegur dulu ya, menyapa dulu baru nanti akan dibalas. Iya. Untuk yang di Wonosobo yang memang sudah sedari tadi memantau dan memonitor siaran kami, ya Mbak Wiga apa kabar hari ini? Di saat ini siang ini sudah makan siang belum? Ya udah dekat jam 12 siang ya waktu Indonesia Barat. Tadi sempat bilang lagi on process gitu ya. Oke. Baik. Dan juga untuk ya saya menyapa karena memang mereka on terus ya. Iya. Di antara dari pendengar-pendengar kita yang selalu on dan selalu standby di depan radio Bunda Yos di Karangpanjang, juga saya ucapkan selamat siang. Selamat menikmati suasana siang. Kemudian juga untuk Mbak Desi di Depok juga sepasti on time terus ya untuk dengerin Pro 1 dari Ambon. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Soalnya kemarin-kemarin informasinya lagi meriang ya. Meriang itu pasti lagi demam-demam, lagi gak enak badan ya, gak enak body. Ya, saya yakin mudah-mudahan sudah mulai berkurang meriangnya ya. Terus siapa lagi yang ada di mana ya? Ya sebentar aja deh. Mungkin ada kita punya Bung siapa ya yang di rumah tiga kemarin, yang sempat gabung juga di hari-hari kemarin ya, saya jadi lupa namanya. Saya cek dulu kembali. Oh iya, Bung Eldrino ya, Eldrin di rumah tiga. Iya. Oke, baik. Oh ini semalam ya, pesannya semalam dikirimkan. Ya sudah lewat, saya kira pesannya baru masuk. Baik. Barusan tadi dibuka dengan lagu dari Leto dengan Ruang Rindu ya. Lagunya judul Ruang Rindu. Acara kita juga punya nama yang sama Ruang Rindu, tapi gelarannya di malam hari. Nah, nanti Anda bisa pilih dan tentukan lagu pilihan Anda, baik Indonesia maupun mancanegara. Kalau ingin dengar salah satu lagu pop Ambon juga siap. Ya, seperti biasa kita bisa mainkan untuk Anda di request time dan sharing informasi di saat ini.

0: Ya, kebetulan sudah ada pesan yang masuk. Saya respon dulu. Ini datang dari Kupang ya, bendara kita ada Onavi di Kupang. Kakak selamat siang, selamat jumpa lagi. Onavi sedari tadi memonitor dan pas acara requestnya sudah jalan dan ingin menyapa dulu pendengar. Pendengar yang ada di mana saja berada, pendengar Pro 1. Iya. Teristimewa untuk kakak yang lagi bertugas dulu, selamat tugas, lama-lama baru ketemu lagi dengar suaranya. Jadi ingin masuk bergabung dan menyapa pendengar. Sekaligus mau request lagu dari Ani Carrera. Lagu dari Ani Carrera. Iya, kalau dari judul yang dipesan ini ya boleh juga ya. Ya, tapi nanti saya alihkan saja ya. Memang dari Ani Carrera tapi saya pilih judul yang lain. Gimana ya? Nanti kita deal saja dulu ya lewat pesan chat. Oke. Selamat tugas kakak, semoga sehat selalu. Tetap semangat. Dan salam untuk pendengar kita yang ada di luar Maluku. Ada Bunda Wiga di Wonosobo, ada Bunda Desi di Depok. Kemudian juga untuk Kak Ria sama Kak Vina juga yang ada di Jakarta ya. Yang di Ambon, di Paso ada Bu Marni, ada Kak Rere, kemudian ada Bunda Poppy dan semuanya ya. Salam dari Kota Kupang yang lagi kepanasan. Yang lagi panas-panas siap. Ya. Kakak Ambon gimana kabar? Ambon baik. Ambon cuacanya belakangan ini bersahabat, ada juga hujan tapi kebanyakan beberapa hari terakhir ini kebanyakannya panas ya. Oke, mendung-mendung gitu. Begitulah situasi cuaca dan kondisi. Baik, kita lanjut lagi untuk menyapa Anda pendengar. Nanti kalau ada yang mau bergabung di 3834921 atau juga melalui nomor WhatsApp ya, telepon kami di nomor WhatsApp kami di 0813 5624 5886. Mbak Wiganya nelpon nih ya di nomor WhatsApp, saya respon dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, request time.
0: Okay, request time. Wonosobo apa kabar?
1: Kabar baik Kak Teis.
0: Baik. Sekarang dia udah siang ya, dia jam 12 siang di sana ya saat ini.
1: Iya. Hampir jam 1, tapi masih 1? Seperti es batu.
0: Wonosobo masih seperti es batu, belum cair ya. Dingin ya, weh.
1: Iya.
0: Udah enggak apa-apa nanti.
1: Sudah 3 hari ini tuh saljunya keluar.
0: Oh, di Wonosobo udah turun salju ya, syukurlah. Baik.
1: Di Dieng, bukan di Wonosobo.
0: Di seputar itu pegunungan ya, pegunungan Dieng atau dataran tinggi?
1: Iya. Dataran tinggi Dieng.
0: Dataran tinggi Dieng. Betul.
1: Sudah 3 hari.
0: Sudah ketemu salju ya di Dieng ya.
1: Setiap tahun. Gitu. Pokoknya kalau bulan-bulan ini Kak Teis ya, untuk pendengar lain yang mungkin Mbak Desi kan di Jakarta ya, di Depok ya, mau main ke Dieng tuh bulan-bulan ini Juni, Juli, Agustus itu view-nya lagi bagus-bagusnya.
0: Nah, Mbak Desi dengar tuh, kalau mau nikmati wisata alam ke Dieng saat ini lagi dingin-dingin empuk gitu, kata Mbak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah. Saya juga pingin sih ke Wonosobo cari yang dingin-dingin empuk, nikmati salju. Cuma ya gimana ya, belum pas waktu.
1: Belum pas, nanti suatu baik. Saat sampai Kak Teis.
0: Oke, baik, ya alhamdulillah, semoga ya, insya Allah gitu ya, insya Allah ya.
1: Iya, disemogakan.
0: Diaminkan aja, semoga ada rezeki nongklok, ada waktu yang baik kita bisa kesana.
1: Nanti kan, tahu-tahu kan tiba sampai Wonosobo.
0: Oke. Tiba-tiba saya datang tanpa kasih kabar, udah ada di Wonosobo. Oke, sekarang
1: mudah-mudahan.
0: Ya, sekarang kirim salam dulu sebelum waktu kita tiba di pukul 14 ya. Ya, disalamin
1: dulu. Oke, iya. Oke, salamnya buat tadi ya. Mbak Desi, selamat siang, selamat makan siang.
0: Iya.
1: Sehat-sehat ya Mbak Desi sekeluarga. Terus ya. Tadi ada Kak V ya, aduh ya. Lama banget Kak V dikejar kesana kesini,
0: nggak
1: ketemu-temu. Lama sekali, satu tahun mungkin ya Kak V nggak ketemu ini. Sehat-sehat buat Kak V di Kupang. Dedek cantiknya juga tambah cantik, tambah pinter pastinya.
0: Baik.
1: Terus buat ini Mister Aldrin, selamat makan siang. Selamat makan siang. Sehat selalu, bahagia selalu. Buat Mama Dewa bersama Bang Dewanya, selamat makan siang. Masak apa Mama Dewa?
0: Pasti masak enak, iya,
1: Masak enak, iya. Terus ada Bang Stevi, Bang Dede, yang Bang Fabio. Bu Marni, aduh semuanya saja di Ambon dan sekitarnya.
0: Baik.
1: Selamat istirahat. Lagunya?
0: Ya, lagunya apa lagu? Ya.
1: Lagunya?
0: Ya.
1: Lagunya apa yang enak pilihkan Kak Teis?
0: Ya. Jadi pilih saja lagunya apa, nanti diputarin.
1: Apa ya? Ini dari. Apa?
0: Dari?
1: Dari Keisha Levrinko, Tak Ingin Usai.
0: Ya, Kesia Levronka, Tak Ingin Usai.
1: Levronka, ya. Oke, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Silakan dilanjut. Selamat siang.
0: Baik, makasih Mbak Wiga. Lagunya nanti saya putar setelah usai acara Lintas Seribu Pulau ya. Ya, sekarang udah tepat pukul 14 untuk sesi pertama. Kita break dulu. Kami hadirkan dulu program Cek Fakta. Setelah itu dilanjutkan dengan Lintas Seribu Pulau. Kita bergabung dengan RRI Ternate.
2: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
3: Antusiasme masyarakat menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 membawa berkah bagi para pedagang atribut sepak bola di Kota Ambon. Maulana, salah satu pedagang musiman yang ditemui RRI Ambon di kawasan Batu Merah Tanjung mengatakan, penjualan bendera, syal dan pernak-pernik tim peserta mengalami peningkatan signifikan seiring tingginya minat masyarakat mendukung tim favorit mereka. Menurutnya, bendera tim peserta yang dijual kebanyakan adalah bendera Argentina, Belanda, dan Brasil. Dia mengaku, bendera tim peserta Piala Dunia dijual dengan harga variasi, disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebar bendera. Maulana optimis, omsetnya bisa terus mengalami kenaikan hingga berakhirnya kompetisi sepak bola Akbar 5 tahunan itu.
2: Sekian Cek Fakta.
0: Dan mereka selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Ternate dan RRI lainnya untuk Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Selasa 9 Juni 2020.

Bencana alam memang tidak dapat diprediksi. Namun dampaknya bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Setiap rumah, setiap kantor, bahkan setiap sudut kota memiliki peran untuk menjadi lebih tangguh. Bayangkan jika setiap warga mengetahui cara mematikan aliran listrik dengan cepat saat gempa atau menata barang-barang berat agar tidak jatuh menimpa orang sekitar. Hal-hal sederhana itu bila dilakukan secara konsisten dapat mengurangi cedera dan kerusakan yang signifikan. Di Indonesia, dengan wilayah rawan gempa, tsunami, dan longsor, program mitigasi bukan sekedar himbauan, melainkan kebutuhan. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas harus bersinergi, mengadakan simulasi evakuasi, menyebarkan peta resiko, serta memastikan akses mudah ke pertolongan pertama. Mari kita mulai dari diri sendiri, cek kembali kotak P3K di rumah, pelajari jalur evakuasi terdekat, dan ajak tetangga untuk berlatih bersama. Karena ketika bencana datang, kesiapan kita adalah garis pertahanan pertama.

Ya, pendengar, kami mohon maaf, kami telah bergabung, ya, mencoba bergabung dengan rekan-rekan dari Ternate untuk Lintas Seribu Pulau, karena mereka sebagai host di hari ini, namun ternyata tidak ada gelaran Lintas Seribu Pulau yang dihadirkan dari rekan-rekan kita di RRI Ternate, ya. Dan baik, sekarang sudah di pukul 14.10 menit waktu Indonesia Timur. Dan kembali Pro Satria dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, melanjutkan sesi Maluku siang ini untuk acara kami. Selanjutnya kita buka kembali untuk request time dan sharing informasi. Sekali lagi kami mohon maaf untuk Lintas Seribu Pulau hari ini dari RRI Ternate tidak dapat terselenggara. Baik, pendengar.

dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya baik, saya buka kembali kesempatan untuk request time untuk babakan kedua atau seri yang kedua ya. Kalau tadi seri yang pertama itu jelang pukul 14 ya. Oke, sekarang kita buka di seri yang kedua atau part 2. Iya, bahasa Inggrisnya bilang part 2, bagian kedua. Sampai nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, lagu yang baru terputar tadi Ani Carrera ya, dengan Cintaku Takkan Berubah. Iya. Tadi requestnya ya apa? Cintaku Tak Terbatas Waktu. Iya. Saya balik sedikit ya. Saya agak belokan ke Cintaku Takkan Berubah. Sama kan? Cinta tak terbatas waktu dan cinta takkan pernah berubah. Mirip-mirip ya. Orang bilang beda-beda tipis. Serupa tapi tak sama. Tapi maknanya hampir mirip-mirip gitu ya. Tidak beda jauh. Oke, terima kasih untuk Anavi di Kupang. Dan tadi juga ada request dari Mbak Wiga di Wonosobo, lagunya dari Kesia Levronka dengan Tak Ingin Usai. Ya iyalah, kalau ingin usai berarti semuanya berakhir gitu ya. Oke, jadi acara ini masih berlangsung, belum usai gitu. Jadi nanti diputar ya. Lagunya udah siap nih, udah siap di play. Tapi saya kembali mengundang partisipasi dari pendengar kita di acara Request Time. Line telepon 0911-383-4921. Kalau ada yang mau telepon silakan langsung ke situ. Atau telepon juga di nomor WhatsApp. Saya siap untuk merespon di 0. Nomor WhatsApp kami ya di 0813-5624-5886. Bisa telepon langsung, bisa SMS, atau juga bisa kirimkan pesan teks dan juga pesan suara di situ. Iya. Oke. Baik, untuk Kak Yaya di Batu Meja juga selamat siang. Oh iya, ini juga untuk adik Owan juga selamat siang. Terus ada ucapan terima kasih dari Bunda Yos di Karangpanjang. Kakak Teis, terima kasih tadi sudah menyapa. Begitu ya. Oke. Nah kebetulan ini juga ada requestan yang dikirimkan dari Depok ya, dari Mbak Desi. Nah ini kebetulan Mbak Desinya juga sudah hadir, sudah tampil ngeramain acara Request Time-nya di Pro 1 ya, dari Ambon. Selamat siang Bung Teis, aku Desi di Depok ya. Aku mau request lagu Ambon, bisa kan? Iya bisa. Aku mau dengar atau mau request lagu dari Yosen Amos, judulnya Patung Batu. Iya. Sebenarnya pengin minta 3 lagu, tapi nanti pendengar yang lain enggak kebagian. 3 lagu. Iya, enggak apa-apa. Kalau mau request sekaligus 3 lagu bisa, tapi nanti kita putarnya enggak beruntun. Kita putar nanti, ya kita pilih-pilih ya. Lagu yang satu, lagu yang lain dulu, nanti berikut lagu yang kedua gitu. Silang-silang gitu, selang-seling. Nanti kalau mau lebih dari 3 itu nanti di acara hiburan informasi. Nah, jangankan 3, 10 saya bisa, sederet juga bisa ya. Oke, enggak apa-apalah. Artinya gini, ya bukan saya sendiri yang ikut ambil andil, tapi juga pendengar kita kan ya. Iya, pendengar kita juga ikut ambil andil, ikut ambil bagian. Ya enggak apa-apa, kita kolaborasi. Oke, biar seru ya. Baik, lagunya dari Yosen Amos, Patung Batu. Siap, saya sudah siapkan di sini. Lagu Mbak Wiga juga sudah saya siapkan di sini. Ada dari Kesia Levronka dengan Tayangin Usai. Ada lagi yang mau bergabung? Mana pendengar-pendengar kita yang kalau siang-siang ini lagi santai, ayo gabung. Iya, atau mungkin lagi persiapkan kondisi untuk nanti mau nonton Piala Dunia. Ya, Piala Dunia kali ini kita tidak begadang, bukan sama Piala Dunia sebelum-sebelumnya ya. Kalau Piala Dunia di Benua Amerika, sepasti kita di Indonesia jatah nontonnya itu di pagi hari hingga jelang siang ya. Karena perbedaan waktu kita antara Indonesia dengan Benua Amerika itu ada sekitaran 13 atau 14 jam ya. Jadi kalau di sananya malam, berarti di sininya ya hitung aja ya.
Misalnya kalau di sini sudah hampir jam 2:30, berarti kita hitung mundur 14 jam. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, di sana ada sekitar pukul 2 dini hari ya di Amerika. Jadi sekarang kalau udah mendekati pukul 14.30 atau jam 2:30 siang ya, 2:30 PM ya kalau dalam perhitungan waktu 2:30 PM. Berarti di Amerika sekarang 14 jam mundur ada sekitar pukul 2 dini hari. Iya. Lah ya, beda kalau Piala Dunia di benua Eropa, ya perbedaannya antara 7 hingga 8 jam. Berarti kalau di benua Eropa 7 hingga 8 jam, berarti di sana pertandingannya di sore atau malam, berarti di Indonesianya di Ambon, Maluku kita nontonnya di dini hari hingga jelang subuh. Betul? Betul. Jadi Piala Dunia kali ini kita tidak begadang untuk nonton. Jadi malamnya kita tidur aja dulu pula puas-puas ya. Nanti besok bangun pagi baru kita bisa nonton Piala Dunia. Tapi apanya? Piala Dunia kalau di Amerika, ya yang di Indonesia nanti mengganggu jam kerja. Artinya ketika tim-tim favorit mereka, tim-tim besar lagi main, ya otomatis fokus mereka itu nanti akan lari ke nonton Piala Dunia. Jam kerja nanti terabaikan lagi, ya kan? Karena main di jam begitu kan orang lagi punya jam kesibukan kerja. Nah, terutama di kantor-kantor nih, ini juga butuh perhatian ya. Butuh pengawasan dari kepala-kepala dinas, kepala kantor untuk mengawasi anak buahnya. Jangan sampai di jam kerja gitu kerjanya kurang, nontonnya lebih banyak untuk nonton Piala Dunia. Iya kan? Begitu. Baik, Kesia Lefronka dan disusul nanti bersama Yosen Amos.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling
1: anjing. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

Ya, waktu kita untuk request time dan sharing informasi masih tetap berlanjut karena masih ada sisa waktu beberapa belasan menit lagi jelang pukul 15. Ya, lagu dari Yosera Pos Patung Batu untuk Desi di Depok, terus Keisha Lefronka tadi untuk Mbak Wiga di Wonosobo. Ya, per request 3 per request kita tadi rata-rata ketiga-tiganya dari luar kota Ambon, luar Maluku. Satu dari Kupang, dan kemudian satu dari Wonosobo, dan satu dari Depok. Nah, terus pendengar kita yang di kota Ambon, Maluku, mana nih suaranya? Ya, masa kalah, masa ketinggalan sama pendengar kita dari luar Maluku, ya. Pendengar kita dari luar Maluku lebih doyan, lebih senang siaran RRI Ambon. Tapi kita orang Ambon sendiri, orang Maluku sendiri, kok gimana ya? Mas, kok loyo? Ada lagu ya, ada lagu sepertinya. Mas, kok loyo? Iya. Tapi saya udah lupa ya, lagu itu dinyanyikan oleh siapa ya. Mungkin ada pendengar kita yang masih ingat siapa yang nyanyiin lagu Mas, kok loyo? Oke, itu lagu dangdut ya. Baik, masih ada waktu. Kalau yang mau double, silakan double. Telepon, silakan telepon. Mau pesan teks, pesan suara juga silakan. Oh, ini ada yang gabung. Ini dari Lorong Naga Kuning ini ya. Pendengar kita di Lorong Naga Kuning dari Yus di Naga Kuning. Kakak Dede, selamat siang. Selamat tugas dulu. Iya, kemarin tugasnya siang, hari ini tugasnya siang. Nah, gitu boleh. Supaya katong siang-siang dengar radio semangat ya. Katong bisa request lagu, katong bisa sedikit bercanda-canda. Dari Naga Kuning Team, pendukung fans berat Argentina. Wah, ternyata teman-teman di Naga Kuning semuanya pendukung berat fans Argentina. Iya, maklum, Argentina kan kemarin juara dunia, berarti udah 3 bintang ya. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan Dewi Fortune masih sayang sama Argentina, mereka bisa kembali juara di tahun ini untuk dapatkan bintang yang keempat. Tapi ada tapinya. Ya, tahu kan hukum karmanya Piala Dunia. Kalau siapa yang udah juara sebelumnya di Piala Dunia berikutnya, dia susah sekali untuk jadi juara. Ya, itu katanya mitos ya, mitos yang belum terpatahkan gitu ya. Kalau dia juara dunia di tahun kemarin, misalnya kemarin Argen, kali ini ya belum tentu lagi ya, karena mitos itu, mitos ini, fakta ini terlalu kuat ya. Sang juara bertahan susah untuk kembali menjadi juara. Benarkah demikian? Karena sejauh ini Piala Dunia belum ada yang bisa mematahkan mitos tersebut. Ya. Kemudian ada mitos yang lain lagi ya. Ini kita coba singgung-singgung sedikit soal Piala Dunia. Mitos yang lain lagi begini. Kalau Piala Dunia di Eropa, tim atau kesebelasan-kesebelasan dari benua lain, misalnya benua Amerika, mampu merebut juara di Piala Dunia yang berlangsung di benua Eropa. Tapi sebaliknya, ketika Piala Dunia di benua Amerika, tim-tim dari Eropa semuanya kandas, tidak mampu untuk menjadi juara di benua Amerika. Tapi hanya ada satu tim yang mampu mematahkan mitos itu. Siapa? Ya, pasti masih ingat ya. Piala Dunia 2014 yang berlangsung di Brasil, di mana satu-satunya tim Eropa pertama yang mampu mematikan mitos tersebut. Kalau tim Eropa tidak bisa juara di Amerika, yaitu Jerman. Di mana Jerman ketika itu final dengan jagoannya benua Amerika, yaitu Argentina, kalah dengan skor tipis 1-0. Nah, Jerman salah satunya tim Eropa yang mampu mematahkan mitos itu. Ya, baik pendengar. Apakah nanti mitos juara dunia tahun lalu tidak bisa juara untuk kedua kalinya? Kita tunggu saja ya, sudah dekat-dekat harinya. Baik. Nah, ini ada pesan dari Gaby di Batu Gajah. Kak Dede, selamat siang. Gaby masih mau gabung dulu di request time. Hanya spesial saja. Mau kasih ucapan ulang tahun untuk mantan guru tersayang, untuk Ibu Christine yang ada di Batu Gantung. Selamat ulang tahun yang ke berapa nih? Ke titik-titik-titik-titik ya. Oh begitu ya. Saya juga tidak tahu yang ke berapa.
untuk Ibu Christine yang ada di Batu Gantung. Ternyata udah ditulis, cuma saya sedikit mengada-ada aja ya. Selamat ulang tahun yang ke-65. Oh, berarti belum lama pensiun ya. Pensiun kan biasa kan antara 58-60. Berarti ada sekitar 5 atau 7 tahun. Iya, selamat bertambah 1 tahun usia. Dan selamat tetap semangat dalam menjalankan tugas dan pelayanannya. Begitu. Tuhan memberkati dan semoga tetap sehat-sehat selalu. Kadede, lagunya boleh salah satu lagu yang bernuansa ulang tahun spesial untuk Ibu Christine di Batu Gantung. Oke, ada lagi yang mau bergabung? Kalau memang tidak ada, maka acara ini siap-siap akan saya tuntaskan karena sudah hampir memasuki waktu akhir dari request time untuk siang ini. Baik. Jangan lupa untuk bisa mengontak kami, mengirimkan pesan atau ya pesan teks maupun juga pesan suara di nomor WhatsApp kami di 08 13 5624 5886. Telepon langsung juga boleh ya di situ. Nah, karena kita di request time dan sharing informasi, saya hadirkan lagi informasinya dulu, atau saya sharing dulu informasi yang saya baru update saat ini untuk Anda. Kali ini seputar informasi seputar dunia artis. Nah, tahu kan Nikita Mirzani? Iya, pasti. Artis Nikita Mirzani disebut-sebut masih mendapatkan uang ratusan juta meski mendekam di balik penjara. Pernyataan ini disampaikan Dea Hanifa Putri, manajer dari Nikita. Diketahui, artis Nikita Mirzani kini memang sedang mendekam di balik jeruji besi. Ia resmi ditahan di Maret 2025 lalu. Ditahan usai tersandung kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gledis. Dari kasus itu, Nikita divonis hukum 6 tahun penjara. Setahun lebih berada di tahanan, rumor miring justru menyerang Nikita kembali. Ibu tiga anak ini dikabarkan hidup kekurangan karena tak punya pemasukan setelah masuk penjara sejak awal 2025. Terkait gosip itu, sang manajer Nikita, Dea Hanifa Putri, langsung membantah keras. Nikita Mirzani disebut masih tetap mendapatkan uang ratusan juta meski tengah mendekam di penjara. Oleh karena itu, gosip Nikita hidup miskin adalah kabar hoax. Dea menyebutkan sang artis masih memiliki pemasukan dari endorse dan bisnisnya. Ya, dia masih mendapatkan pemasukan endorse dan bisnis, bahkan nilainya sampai ratusan juta. Dea bahkan membeberkan nominal pemasukan sang artis. Menyebut Ibu Loli bisa mengantongi uang 50 juta untuk postingan Instagram Story dan 100 juta untuk Reels. Postingan Instagram Story ini minimal 50 juta dan bisa mendapatkan 100 juta lebih, bahkan sampai 150 juta dari Reels-nya. Selama di penjara, pemasukannya berkurang. Oh, itu adalah hoax. Dia tidak mau menjelaskan tarif manajemen saat menerima endorsement selama Nikita di penjara. Selain itu, urusan bisnis kini diurus oleh Laura Mirzani alias Loli, anaknya. Sedangkan endorsement diurus oleh asisten Nikita Mirzani. Oleh karena itu, tak heran bila Nikita Mirzani walaupun masih di dalam penjara, tetapi aliran uangnya tetap lancar. Jadi informasi yang mengatakan bahwa hidup Mirzani susah dan kesulitan di penjara itu adalah rekayasa dari orang-orang yang memang tidak suka sama Nikita Mirzani. Ya, itulah sebuah informasi untuk Anda pecinta informasi dunia entertainment atau dunia selebriti. Ya, ada di antara Anda yang senang atau suka sama artis yang satu tadi atau selebritas yang satu tadi, Nikita Mirzani. Yes. Banyak-banyak berdoa ya buat yang bersangkutan biar cepat kembali atau cepat keluar dari jeruji besi ya, biar bisa melanjutkan lagi aktivitasnya begitu. Yes. Mendoakan orang yang susah, besar pahalanya loh. Iya kan? Oke. Ini ada lagu untuk Gaby. Saya kasih lagu Elit Kado Ultah. Dan nanti tepat pukul 15 kita akan tuntaskan sesi ini dan langsung kami hadirkan acara kami lainnya, yaitu di informasi Maluku Maluku Utara dalam dinamika
Maluku sore nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar, dengan demikian acara kita tadi di Request Time dan sharing informasi sudah tuntas. Saat ini membawa kita tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, nuansa sore di Kota Ambon dan sekitarnya. Baik, program 1 Radio Republik Indonesia Ambon selanjutnya menghadirkan informasi-informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini.

0: imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi.
1: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2: Saudara, kami kembali mengantarkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Dari cuplikan berita utamanya untuk Anda. Kami rangkaikan juga dengan informasi lainnya nanti. Bersama saya, Tais Lekok. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Dan berikut selengkapnya informasi Dinamika Maluku hari ini kami sampaikan bagi Anda. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: DPD Provinsi Maluku mengingatkan pemerintah provinsi setempat untuk serius menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2025. Ketua DPD Maluku Ben Hurwatubun menegaskan rekomendasi BPK bukan sekedar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Politisi PD Perjuangan ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi objek temuan segera melakukan perbaikan dan tidak main-main dalam merespon catatan BPK tersebut. Sejumlah persoalan krusial yang diseruti BPK kali ini mencakup sektor strategis, mulai dari pengelolaan pertambangan dan izin usaha yang kadaluarsa, kemudian masalah agraria, hingga perencanaan keuangan daerah yang dinilai belum memadai sehingga berisiko gagal bayar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya penetapan pajak daerah yang kurang optimal, serta penatausahaan aset tetap yang belum sesuai ketentuan, sehingga rawan memicu hilangnya penerimaan daerah dan risiko penyalahgunaan aset milik daerah. Meski mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian, DPRD Maluku mencatat masih ada sisa dari 1.900 rekomendasi lama yang belum tuntas, ditambah temuan baru tahun ini yang harus segera diselesaikan. Guna memastikan seluruh rekomendasi berjalan efektif, DPRD Maluku kini tengah mempertimbangkan pembentukan pansus untuk mengawasi langsung pelaksanaan perbaikan oleh pemerintah daerah. Polemik pembebas tugasan Sekda Kepulauan Aru, Yaakob Ubiaan, memasuki babak baru. Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menegaskan kebijakan menonaktifkan Sekda sudah sesuai mekanisme pemerintahan dan bukan keputusan sepihak. Menurutnya, langkah ini diambil untuk mendukung objektivitas pemeriksaan tim bentukan Gubernur Maluku terkait dugaan pelanggaran disiplin berat karena Ubiaan tidak menghadiri uji kompetensi ASN. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah oleh Yaakob Ubiaan. Dirinya menyatakan ketidakhadirannya dalam uji kompetensi bukan tanpa alasan dan sudah diketahui oleh pihak penyelenggara, termasuk Sekda Maluku. Meski merasa janggal karena kepala inspektorat setempat justru menjadi panitia seleksi, Ubiaan mengaku tetap profesional dan telah berpamitan kepada jajaran sekretariat daerah demi menjaga kelancaran administrasi pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan ini menuai sorotan tajam dari pengamat birokrasi yang menilai penonaktifkan seorang sekda memiliki konsekuensi hukum yang ketat dan idealnya dilakukan setelah ada status hukum tetap guna mengantisipasi kelumpuhan birokrasi di tengah polemik yang memanas. Bupati Kepulauan Aru kini telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Adolf Pokar sebagai pelaksana harian sekda agar pelayanan publik di tempat tersebut tetap berjalan normal. Panglima Kodam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto, menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Rudi Irmawan. Pertemuan berlangsung hangat di kantor Kejati Maluku, menghasilkan kesepakatan penting terkait komitmen bersama dalam penegakan hukum dan penguatan stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Fokus utama kolaborasi kedua institusi ini adalah memperketat pengamanan pada proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Proyek investasi berskala besar ini dinilai memiliki peran yang sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga perlu pengawasan ketat agar berjalan aman dan sesuai aturan hukum. Kejati Maluku menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum dan pengawasan penuh demi menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi percepatan pembangunan. Sejalan dengan hal itu, Pangdam menyatakan komitmen jajaran TNI untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan guna menjaga iklim investasi dan memastikan stabilitas wilayah Maluku tetap aman dan kondusif. Kantor Imigrasi Ambon mengajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing baik di Ambon dan di Maluku. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Lina Tehupuring.
1: Masyarakat Maluku diajak berperan aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang dinilai mencurigakan kepada kantor imigrasi maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas memastikan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon Eben Rifki Taufan kepada RRI mengatakan, laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dijelaskan, Imigrasi Ambon berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap orang asing secara tertib dan berkelanjutan. Selain dilakukan secara mandiri, pengawasan juga akan diperkuat melalui kegiatan gabungan bersama tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat yang berada di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi atau nomor telepon yang bila menjumpai orang asing yang gerak-geriknya mencurigakan misalnya.
1: Taufan turut mendorong sinergi antara imigrasi, tim PORA dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam menjaga keamanan daerah. Upaya bersama tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi investasi maupun kegiatan pariwisata di Maluku. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama resmi mengumumkan 3 besar kandidat sekretaris daerah Kota Ambon. 3 nama yang berhasil lolos adalah masing-masing Apris Benel Haspers, Robert Sapulete, dan Stephen Domingus. Penetapan ini tertuang dalam surat pengumuman resmi pansel setelah seluruh peserta melewati rangkaian seleksi yang ketat. Ketua panitia seleksi Sadali'i menyatakan, penentuan ketiga kandidat terbaik ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian menyeluruh meliputi uji kompetensi, rekam jejak, penulisan makalah, hingga tahapan presentasi dan juga wawancara. Langkah ini krusial untuk memastikan terpilihnya figur yang memiliki kapasitas kuat dalam memimpin birokrasi di lingkup pemerintah Kota Ambon. Selanjutnya, ketiga nama kandidat ini akan diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk proses penetapan Sekda Kota Ambon definitif sesuai aturan yang berlaku. Kehadiran Sekda definitif yang baru diharapkan mampu mendorong profesionalisme tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Ambon. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku mengikuti kegiatan konsolidasi penyelenggaraan pelayanan publik secara virtual. Kegiatan yang diikuti secara hybrid oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro beserta jajarannya mengusung tema komitmen moral dan profesional dalam memberikan layanan secara adil, transparan, dan akuntabel. Forum strategis ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh jajaran kementerian dalam membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Isa Mahendra menegaskan, integritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur negara. Ditegaskan oleh Menko bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan yang profesional dan bebas dari praktek penyimpangan. Bagi Ditjenpas Maluku sendiri, arahan ini menjadi motor penggerak untuk mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat serta memberantas pungli atau pungutan liar di seluruh satuan kerja. Merespon arahan ini, Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Riki Di Biantoro menyatakan komitmennya untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Konsolidasi ini akan dijadikan landasan utama untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan agar lebih responsif dan mudah diakses.

Terima kasih Anda masih mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku hari ini. Kita beralih untuk informasi lainnya. Pemerintah Negeri Paso, Kecamatan Baguala bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon menggelar vaksinasi rabies secara gratis bagi hewan peliharaan warga. Kegiatan yang berfokus pada anjing dan kucing berlangsung selama 2 hari di Negeri Paso menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karena memiliki populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi sehingga rawan terhadap risiko penularan virus yang mematikan tersebut ke manusia. Dalam aksi jemput bola ini, tim kesehatan hewan berhasil menyuntikan 428 dosis vaksin dari total 450 dosis yang disiapkan. Sebagian besar sasaran vaksinasi adalah anjing peliharaan berusia di atas 4 bulan. Selain menyuntikan vaksin, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara perawatan hewan yang benar, serta mengingatkan kewajiban pemilik untuk tidak membiarkan hewannya berkeliaran bebas di tempat umum. Langkah preventif ini disambut antusias oleh warga karena dinilai sangat membantu dan menghemat biaya pas kesehatan tersebut. Pasca kegiatan ini, pemerintah Negeri Paso berencana melakukan pendataan menyeluruh dan memantau ulang dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Dinas Pertanian Kota Ambon menegaskan akan terus mengawal koordinasi ini demi memastikan cakupan vaksinasi hingga mencapai 100%. Sehingga Ambon bebas dari ancaman rabies. Saudara, membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Karisipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya peningkatan budaya literasi sejak dini. Selengkapnya laporannya bersama Resti Febrianti berikut ini.

0: masyarakat Kota Tua.
1: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi, dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai Dinas Perpustakaan atau Dinas Teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tua. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
0: Ratna Saritamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusi bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Mariato Hatta mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
2: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tua, Dinas Kesehatan Kota Tua, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tua.
0: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tua. Resi Febrianti melaporkan.
3: Dalam memperingati Hari Laut Sedunia, ekspedisi Wanadri Women Dive menggelar aksi transplantasi terumbu karang di kawasan Pantai Jiku Merasa, Kabupaten Buru, Maluku. Aksi penyelaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodaral 9 Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Lewat program bertajuk Rediscover Buru, kolaborasi solid terjalin antara para Srikandi Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut, juga BRIN, serta komunitas lokal setempat. Dan Kodaral 9 Ambon menegaskan penanaman terumbu karang ini bukan sekedar seremonial, melainkan investasi lingkungan jangka panjang untuk generasi mendatang di Maluku khususnya. Melalui ekspedisi ini diharapkan fungsi ekosistem bawah laut yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain mengembalikan kelestarian ekologi, kegiatan ini juga dirancang secara strategis untuk mendorong dan mendongkrak potensi wisata bahari, khususnya di wilayah Maluku. Tak hanya transplantasi karang, seluruh komponen yang hadir dalam keperingatan ini juga melakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang pesisir pantai. Pada kesempatan ini, Jenderal Berbintang 2 di jajaran Kodaral 9 Ambon menyatakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kelestarian laut. Sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan total praktek penangkapan ikan yang merusak demi menjaga laut Maluku agar aman dari ancaman kepunahan dan pencemaran sampah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Berikut laporan selengkapnya bersama Sahira Sangaji.
4: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Nober Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
5: Pada prinsipnya

0: kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama pendirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia. Dan ketahanan pangan itu sudah menjadi prioritas menteri kami, sekaligus dalam rangka mewujudkan aspirasi kita presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di lapas Gesek pada sampai saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri. Begitu.
1: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Sahira Sanghaji melaporkan.
2: Yang terakhir, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat strategi promosi pariwisata daerah melalui penyusunan kalender event wisata tahunannya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Tofi, menyatakan kalender kegiatan ini sudah dipublikasi jauh-jauh hari melalui berbagai kanal resmi dan media sosial. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan aktivitas pariwisata di Maluku Tenggara tetap hidup sepanjang tahun dan tidak hanya bergantung pada satu momentum musiman saja. Pemerintah daerah menegaskan bahwa publikasi kalender event ini sangat penting untuk memudahkan biro perjalanan dalam menyusun paket wisata yang menarik bagi wartawan. Kami ulangi, bagi wisatawan. Menurut Victor, jaringan dengan agen perjalanan harus diperkuat karena merekalah yang bersentuhan langsung dalam membesarkan destinasi dan memasarkan kepada para pengunjung. Bukanlah pemerintah daerah yang melakukan, tetapi mereka yang lebih punya andil. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendongkrak angka kunjungan wisata ke Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Victor mengingatkan, seindah apapun potensi alam suatu destinasi, tempat tersebut tidak akan terasa laku atau ramai bila tidak dikelola dengan baik. Tempat tersebut akan terasa sepi dan kehilangan daya tarik tanpa adanya dukungan event yang berkelanjutan. Ia mencontohkan kawasan pantai Ngurbloat yang membutuhkan penguatan aktivitas ekonomi kreatif agar tidak sekedar menjadi lokasi kunjungan saja, tetapi juga menjelma sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat lokal yang mampu bersaing

Dan saudara, berakhir sudah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk saat ini. Sebelum menutup jumpa kami dengan Anda, kami sampaikan kembali topik berita utama kami. Kantor Imigrasi Ambon ajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Membaca nyaring di Posyandu disenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual. Dan mengatasnamakan kru atau kerabat yang bertugas saat ini, saya Teis Teko ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap sehat, tetap semangat, dan dengarkan kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah.

Pendengar, terima kasih karena Anda masih tetap bergabung bersama dengan kami dan mendengarkan apa yang kami sajikan di sesi-sesi acara kami untuk Anda. Saat ini sudah memasuki Maluku sore ini pukul 15 lebih 35 menit ya. Belum 16, masih 15. Dari pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur, dan baru saja kami hadirkan program informasi Dinamika Maluku hari ini. Ya, sisa waktu untuk menemani Anda sampai nanti jelang pukul 17, kami buka kembali waktu dan kesempatan di sesi Maluku sore hari ini dengan lembaran musik dan informasi. Kembali saya akan banyak-banyak menghadirkan informasi untuk Anda plus musik menemani Anda di waktu sore hari Anda, baik di wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah yang juga sudah memasuki nuansa sore hari. Selamat siang untuk yang ada di wilayah Indonesia bagian barat yang akan memasuki pukul 14 ya. Iya, tak berapa lama lagi. Oke, selamat menikmati siang Anda dengan aktivitas, realitas kegiatan Anda di sana. Semoga lancar, sukses. Yang lagi memantau siaran kami juga, saya menyapa Anda. Selamat siang di wilayah Indonesia Barat. Ya, baik pendengar yang sudah ada dalam nuansa sore hari di wilayah Indonesia Timur juga, semoga masih dalam kondisi staminanya masih stabil. Ya, kemudian tenaganya juga masih ada, belum pada habis. Ya, kembali kekuatannya setelah mengambil waktu istirahat dan makan siang tadi ya, yang sudah lewat beberapa saat yang lalu. Saya buka kembali lembaran musik dan informasi. Pastikan Anda juga bisa berpartisipasi untuk mengabarkan dan menginformasikan sesuatu dari tempat Anda, tempat tinggal Anda, dari wilayah RT RW Anda, desa, kelurahan Anda, atau mungkin Anda lagi berada di pusat kota, Anda berada di mungkin di kawasan pesisir pantai, Anda berada di dalam kawasan hutan, Anda lagi on the way, Anda lagi di tol, Anda lagi, oh kalau yang saat ini gak bisa, kalau lagi di pesawat tidak bisa ya, kalau di pesawat itu kan so pasti handphonenya harus di luar jangkauan. Ada mode pesawatnya ya, ya biasa kan kalau kita perhatikan di handphone itu ada fitur yang gambarnya seperti pesawat terbang, nah itu yang disebut mode pesawat. Kenapa sampai dibilang mode pesawat? Nah ini, iya, mode pesawat itu ketika kita lagi terbang bersama pesawat terbang itu, ya handphone Anda bisa di silent dengan menggunakan mode pesawat tersebut. Bukan di silent, cuma volumenya yang dikecilkan doang, ya. Lalu yang lainnya tetap aktif, tidak. Pakai atau pasangkan mode pesawat. Kenapa? Ya, ada alasannya kenapa handphone tidak boleh aktif ketika ada dalam perjalanan di pesawat terbang. Tapi kalau dengan kendaraan, mobil, motor, kapal laut, kereta api masih bisa. Tapi kenapa pesawat tidak? Coba cari tahu apa jawabannya. Kalau ada yang cari tahu dan sudah dapat jawabannya, kasih tahu buat saya. Soalnya saya juga tidak tahu. Tapi saya sekedar bertanya gitu ya. Makanya saya minta jawaban dari pendengar. Ada nggak yang tahu kenapa di pesawat tidak boleh menggunakan handphone? Atau handphonenya harus di luar jangkauan atau dinonaktifkan? Coba. Yang biasanya yang suka balasin atau yang suka cari-cari informasi gitu ada Mbak Desi di Depok ya. Biasanya cepat dia itu. Biasanya kalau saya nanya sesuatu langsung direspon cepat. No, ya. Keterangannya super lengkap. Iya. Oke. Okay. Buktinya baru-baru ya saya tanya itu kalau Citayam itu masuk daerah mana? Iya. Iya, masuk Depok atau Bogor. Nah, ternyata langsung dijawab ekstra cepat gitu. Oke. Okay. Kita lanjut dulu. Informasinya nanti saya akan bagikan. Namun sekarang kita nikmati dulu penampilan musik. Oke. Okay. Saya pastikan juga nanti ada beberapa nuansa lagu pop Ambon saya akan sisipkan sebagai musik shocking time untuk pendengar semuanya.

Di perjalanan mesin dan informasi sore ini, nah tadi ketika saya bilang coba dicari tahu, cari jawaban kenapa kalau di saat berada di pesawat terbang atau di dalam pesawat udara ya, kapal, ada yang bilang pesawat terbang, ada yang bilang pesawat udara, ada yang bilang kapal terbang, iya semuanya sama, tidak beda ya, plane, aeroplane, yes. Kenapa setiap di saat penerbangan dengan pesawat terbang tidak boleh mengaktifkan handphone atau aktifkan mode itu, mode pesawat. Oke. Nah kebetulan ini sudah ada jawaban, jawabannya dari pendengar kita juga nih. Oke, tadi jawabannya dikirimkan, ya saya bilang tadi biasanya yang saat ini cepat kalau untuk merespon yang kayak gitu ya. Ya, ketika ada pertanyaan langsung cepat itu diresponnya. Iya. Makasih dulu untuk Mbak Desi di Depok dan juga Mbak Wiga di Wonosobo. Iya, jawabannya sama, mirip ya. Jawabannya sama, tidak beda, iya. Oke. Yang dikatakan Mbak Wiga di Depok itu ya. Jawabannya mana ini, saya bacakan dulu. Iya. Jawabnya karena ponsel yang aktif di dalam pesawat dapat mengganggu sistem navigasi pesawat ketika lagi dalam penerbangan. Apalagi udah di ketinggian ya, puluhan ribu kaki ke atas itu. Jadi aktif mode pesawat itu harus, atau bila perlu handphonenya dimatikan saja. Oke, okay? Saya setuju. Begitu juga dengan Mbak Desi di Depok, jawabannya juga sama ya. Begitu jawabannya. Ya, Mbak Desi di Depok juga mengatakan bahwa ya, bahwa ponsel dilarang dinyalakan tanpa mode pesawat ketika berada di pesawat terbang karena gelombang radio yang dipancarkan dapat menimbulkan interferensi elektronik. Dan sinyal ini berpotensi akan mengganggu sistem navigasi dan komunikasi pilot dengan menara pengawas serta memicu suara bising atau denging pada alat pendengar kru pesawat. Iya. Nah, pendengar, ponsel ketika saat aktif, ya dia akan terus berupaya mencari sinyal dan menara pemancar di darat. Jika tidak menggunakan mode pesawat, maka akumulasi sinyal dari ratusan penumpang dapat mengganggu frekuensi radio krusial di kokpit. Nah, mengganggu komunikasi dan navigasi. Ya, sistem navigasi dan komunikasi pesawat sangat bergantung pada keakuratan frekuensi radio. Gangguan sekecil apapun dapat membahayakan keselamatan, terutama saat fase kritis. Saya rasa jawaban baik dari Mbak Wiga, Mbak Desi ini sama ya, tidak beda jauh. Iya. Nah, kenapa pendengar, kalau kita setiap mendengar adanya kecelakaan pesawat, biasanya orang bilang pesawat lost contact atau kehilangan kontak. Nah, ini ya kan. Bukan berarti ya kehilangan kontak lewat HP, bukan, ya. Iya, karena kebanyakan pesawat yang celak kecelakaan itu biasanya diawali dulu dengan kehilangan kontak. Nah, pas kehilangan kontak itu ya, entah nanti apa yang terjadi, pesawatnya jatuh di mana, di laut atau nanti jatuh di darat, di gunung, ya. Dan rata-rata atau secara umum pesawat yang biasanya mengalami kecelakaan, ya khususnya pesawat penumpang ya, ya nah pesawat-pesawat lain juga bisa, itu adalah kehilangan kontak, lost contact istilahnya. Nah, atau mungkin juga ada beda dengan pesawat tempur, pesawat perang ya, yang digunakan untuk berperang. Kalau jatuh ya pasti ya kena tembak ya, didor sama musuh, tatatatatatatata, boom, ya mendadak di udara dan jatuh. Tapi kalau pesawat penumpang atau komersil yang jatuh, rata-ratanya demikian. Jadi memang ketika saat di berada di dalam pesawat di udara itu tidak boleh mengaktifkan handphone Anda. Boleh aktif tapi ya fungsikan mode itu, mode pesawat tadi yang saya katakan. Nah, buka aja di fitur di handphone Anda, lihat ada gambar pesawat kecil ya. Nah, tekan itu ya, untuk mengaktifkan mode pesawat. Oke, okay, understand? Ya, biasa kalau di jam bahasa Inggris kan, are you understand? Yes, I understand, saya mengerti. Paham? Paham. Nah,
Ternyata bukan saja di pesawat ya, tetapi juga sama halnya dengan di area SPBU. Kenapa Bung Teis di SPBU HP-nya nggak boleh dihidupkan atau jangan main-main HP di area SPBU? Nah itu mirip-mirip dengan pesawat tadi. Nah kalau di pesawat bisa saja mengacaukan sinyal frekuensi, nah pesawat saja bisa kacau, maka komunikasi bisa komunikasi antara pilot dan menara pengawas dan lain sebagainya itu, navigasinya bisa kacau, komunikasinya bisa kacau, bisa mengganggu perjalanan dan bisa berakibat fatal. Begitu juga di area SPBU. Ya, makanya kalau kita sampai di SPBU kita bisa lihat itu ya, ada gambar HP ya, ada tanda gambar HP terus dikasih silang, dikasih palang itu. Artinya tidak boleh mengaktifkan HP di daerah itu. Tapi kenyataan sekarang ya, kalau sekarang saya banyak melihat itu di area SPBU, banyak yang masih tetap main-main HP dekat SPBU. Nah, saya bilang ini belum kena batunya ya. Belum kena batunya. Sekali waktu sampai kena batu sialnya, pasti HP-nya meledak atau SPBU-nya meledak, terbakarlah semua yang ada situ ya. Bahaya itu. Saya kira mungkin Pertamina dan juga pihak berkompeten ya di tempat Anda lebih memperhatikan hal-hal kecil ini yang berisiko tinggi ya. Khususnya di area SPBU, yaitu dilarang keras itu setiap pengendara ketika masuk area SPBU, handphonenya harus dinonaktifkan di luar jangkauan. Bila perlu ada petugas yang memeriksa ya setiap ini. Dan saya dengar-dengar ini nanti akan diberlakukan juga ya. Iya, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap pengendara atau pengemudi yang akan masuk area SPBU, handphonenya diminta untuk dinonaktifkan. Setelah habis pengisian, barulah setelah keluar dari area SPBU, barulah dinyalakan. Ya, jadi antara SPBU dan pesawat terbang itu sama ya. Handphonenya juga sangat mengganggu, bisa memicu terjadinya kebakaran. Beberapa contoh kasus ya, kejadian terbakarnya SPBU, saya kutip dari beberapa informasi yang terjadi di beberapa negara, di Amerika, juga di Indonesia, kemudian juga di negara lainnya, di Eropa. Nah itu penyebabnya, salah satunya itu dipicu oleh sinyal handphone tersebut. Oke, setuju? Baik, kita lanjut kembali.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu ku sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja ku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
4: Pemerintah Provinsi Maluku melalui Panitia Penyelenggara Haji PPIH memastikan rombongan jemaah haji yang menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah dijadwalkan tiba kembali di Maluku pada 19 dan 20 Juni 2026 mendatang. Ketua PPIH Maluku Kasrul Selang mengatakan, fase kepulangan jemaah haji asal Indonesia ke tanah air dimulai sejak tanggal 1 hingga 30 Juni 2026. Khusus untuk Maluku, dijadwalkan dalam dua gelombang penerbangan, di mana gelombang pertama akan tiba di Bandara Patimura Ampon pada tanggal 19 Juni dan disusul gelombang kedua sehari setelahnya. Menurutnya, rombongan jemaah haji Maluku akan dipulangkan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Setelah transit beberapa saat, barulah rombongan melanjutkan penerbangan menuju Bandara Patimura Ampon. Ditanya soal kondisi kesehatan jemaah haji Maluku saat ini, Kasrul mengaku semuanya dalam kondisi sehat. Selain itu, tidak ada hambatan yang berarti untuk proses pemulangan nanti ke Maluku.
3: Sekian Cek Fakta.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan rekan-rekan kami di RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti acara kita 100% Indonesia.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau gak salah. Semester 1 deh kalau gak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot 1 turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu gak? Aa, ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Hah? Ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah enggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari agar kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
3: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Eri ya.
2: Gue belum pernah cerita ini.
3: Wow, luar biasa.
1: Bukan main.
2: Jadi teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
3: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh, I see. Okay. Dari situ baru mulai ngapain-ngapain nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
1: Oke.
2: Okay. Nah, karena emang butuh ya emang nyari sesuatu memang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
3: Okay, luar biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
3: Ya.
1: Betul.
3: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
3: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, okay,
3: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213440499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu nggak bisa, karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Ya,
0: Zoom,
1: betul Zoom, Zoom, banget. Zoom, Zoom. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
0: Ya.
1: Semoga Anda semua sehat.

0: pendengar yang mau bergabung dulu, kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo Bang Sulaiman.
0: Halo Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo
0: Oma Ana. Apa kabar Oma?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya cuma satu Oma.
2: Iya ya, enggak banyak di situ, kalau masih Udi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
2: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
2: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada yang ke Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
2: Betawi.
1: Baik-baik Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
2: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
1: Iya.
2: Pintarnya jawabannya, wah selalu ada jawabannya.
1: Emang, ya begitulah Iksan, Oma. Ya.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
2: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan. Cuma untuk memberikan ini ajalah semangat gitu.
0: Support ya, support.
2: Tetap semangat, iya. Supportnya untuk tetap semangat, biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu.
0: Biar
2: gitu
0: tetap
2: aja,
0: bergemuruh tetap gitu ya, Oma ya.
2: Lalu. Terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
2: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sune gitu.
0: Oke, siap.
2: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih, Oma.
2: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Bang Yosi kembali terhubung ya.
0: Halo.
1: Bang Yosi, halo.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
3: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
3: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
3: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa? Dan yang keduanya gini sih, di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home band-nya atau ya just collab aja gitu?
0: Oke, ada lagi Mas Yosi?
3: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
3: Apa namanya kayak apa tuh istilahnya? Kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Influence-nya ya.
3: Oke, itu aja sih Bang Iksan.
0: Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
4: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
1: ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
4: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih
1: banyak
0: kan
1: katanya, ya.
0: Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
4: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
4: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya.

0: Jadi
1: Betul.
0: awalnya memang gue sempat nge-produce band itu.
2: Oke.
0: Terus dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan, dan gue sebenarnya banyak nge-produce, ada udah nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena nggak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
1: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
0: Ya, betul.
1: Oke. Nah, terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
0: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain depannya.
1: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerja sama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
0: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
0: Ada sih.
1: Soalnya
0: kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
0: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
0: dari
1: tuh Kang?
0: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar kan disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu
1: influencer
0: kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
0: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu.
1: Banyak. Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
0: Iya. Emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Iya. Justru ya, jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
0: Pure R&B enggak sih?
1: Iya, betul. Setuju.
0: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat loh.
2: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kak Sally, Bang Iksan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja tuh udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
3: Rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Yeri?
1: Okay.
3: Yang masa remaja tadi.
1: Terus?
3: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
1: Oke. Ada lagi yang Kang Gazi?
3: Oke, salamnya yang sedikit Bang Iksan.
1: Boleh.
3: Kak Yeri yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Sirtio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semuanya. Assalamualaikum Bang Iksan.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Yes.
2: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
4: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Oke, waalaikumsalam.
4: Mbak Sally.
1: Yes, Ayu.
2: Iya, betul.
1: Iya, Sally. Halo. Sally bukan Feli, bukan Rolly.
4: Iya, Mbak Feli, maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
4: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
2: Bang Yeri.
4: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
0: Iya, ya,
1: Abang boleh, Akang boleh, bebas.
4: Abang aja deh ya.
1: Abang aja.
4: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau
1: ada. Oh, ya udah. Nyong Yeri, oke, boleh.
0: Boleh, boleh, boleh.
4: Selamat siang, Nyong Yeri.
0: Selamat siang.
4: Ya, selain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya menjadi seorang musisi.
1: Oke.
4: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
2: Oke. Okay. Itu saja ya.
4: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio. Bapak Mawati juga Pak Widi ini tentu yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang atas semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Angkel Gazi dulu deh ya. Angkel Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
0: video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi ya.
2: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
0: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube
0: kita
1: mana?
0: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5.
0: Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, okay. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
0: Ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
0: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Meli Mono.
1: Meli Mono. Meli Mono tuh
0: vokalisnya sih.
1: Iya, vokalisnya sih bener.
0: Jadi okay, kebetulan okay. Nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Ada dua single nih sama T5.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
0: Menyenangkan. Sama T5 sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
2: Okay. Ya.
1: Bukan lagunya Share kan?
0: Do you believe in a...
2: Beda.
0: Bulan-bulan. Ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
2: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
2: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada nggak sih, Kang?
0: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya selama ini udah saat ini T5 ya T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya karena banyak kepala sih.
1: Betul.
0: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih itu yang paling susah.
1: Betul.
0: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa banyak sih tantangan-tantangannya karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya perform di atas kontainer kita pernah.
1: Wow, goyang-goyang ya.
2: Ngeri ya.
0: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
0: Dan saat itu kita terima tantangan
1: 2005
0: dan,
1: aku belum lahir.
0: Belum lahir.
1: Belum lahir di industri.
2: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
0: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya
1: enggak. Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
0: Itu challenge jatuhnya challenge di saat kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu hampir jatuh lah segala macam alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya terbatas berarti ya.
0: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget betul.
1: Seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Ini betul banget. Di mana Diksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Satu, kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Sirina,
0: wow,
3: siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Okay. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Ya, emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Okay, boleh.
2: Okay. Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupain. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser, agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah, sih.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.
0: Keren.
3: Di bawah.

0: Wah keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung. Mm-hmm.
0: Wah, saung-saung. Lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, sedap banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: Irami
3: Raja Ceti.
0: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini. Nanya, ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke. Terus?
3: Kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ika.
1: Gini dong benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Wang Ridho Yudis Mangi.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
4: Kang Yeri. Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang, Pangesto, bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu.
2: Ya.
4: Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama The Skies gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya.
0: Yeah.
4: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke. Okay.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apalagi ya tadi ya. Tadi udah ada deh di pikiran tuh apa, mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah itu, tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5 jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Dinda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
0: ya.
4: Benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada
1: tuh
0: dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Udah beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5. Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau nggak salah.
1: Iya iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Oh Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul beda kita,
2: Paul dari Ambon.
0: Oke. Ada lagi San?
1: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat
2: rekaman tuh? Iya masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu karena kita masih rekamannya di pita, bukan
1: digital. Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, vokal belum masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai tiga bulan ya.
2: Mematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diberitahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi,
1: setengah 2,
0: ya,
1: jam sampai 1.30. jam 3
0: sore. Betul. Ini terima kasih, sampai jumpa,
1: bye bye, assalamualaikum.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 912. Jakarta sore ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menggelar rapat koordinasi strategis guna mempercepat penanganan dua isu krusial daerah yaitu stunting dan kemiskinan. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman dalam arahannya menegaskan pengentasan stunting dan kemiskinan tidak boleh lagi terhambat oleh ego sektoral antar instansi. Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibedah dalam rakor adalah masalah validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum kompak. Padahal, akurasi data sangat menentukan keberhasilan intervensi karena tingginya angka kemiskinan berdampak langsung pada kualitas gizi keluarga. Pemkab SBB lanjutnya, kini menyiapkan strategi sinkronisasi data kemiskinan ekstrim agar bantuan lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi kesehatan dan non-kesehatan seperti penyediaan air bersih akan diperkuat secara beriringan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Saleh!
2: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Kesehatan yang buruk dan kemiskinan saling terkait erat. Masyarakat miskin seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kondisi kesehatan yang buruk kemudian memperburuk kemiskinan karena menurunkan produktivitas dan menambah beban biaya pengobatan. Oleh karena itu, akses universal terhadap layanan kesehatan adalah salah satu solusi penting untuk mengurangi kemiskinan.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun, namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh sendagurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum.

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni?" Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah.
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tak disangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خشوع dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan salat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang

Hanya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sambarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah.
0: Tanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah biar kotong udara tuh bisa lebih segar dan sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota begitu. Lalu jangan lupa batasi penggunaan plastik untuk belanja biar katong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, adalah buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman, seorang psikolog dan penerima Nobel Ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Buku yang membahas dua sistem pemikiran yang berbeda yang mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Sistem pertama, Fast Think. Sistem ini adalah mode berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Terjadi tanpa usaha sadar dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem ini lebih emosional, intuitif, dan seringkali rentan terhadap bias dan kesalahan. Sistem 2, Slow Thinking. Sistem ini adalah mode berpikir yang lambat, reflektif, dan lebih rasional. Ini melibatkan pemikiran analitis, evaluatif, dan memerlukan usaha sadar. Sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis lebih mendalam. Buku ini membahas bagaimana interaksi antara kedua sistem berpengaruh pada pengambilan keputusan dan evaluasi, serta bagaimana bias dan kesalahan berpikir dapat mempengaruhi proses ini. Kahneman juga menjelaskan konsep-konsep seperti overconfidence, framing, dan heuristic yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita lebih baik dalam membuat keputusan dengan menyadari kecenderungan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita. Demikian esensi buku, Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Bumi Manusia adalah salah satu novel terkenal karya Pramudia Anantatur yang merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Quartet. Novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Pada awal abad ke-20, khususnya fokus pada perjalanan seorang pemuda pribumi bernama Minke. Novel ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat pribumi di bawah kolonialisme Belanda. Pramudia mengkritik sistem kolonial yang merampas hak-hak rakyat bumi, termasuk hak pendidikan dan kebebasan berpendapat. Melalui karakter Minke, Pramudia mengeksplorasi perjuangan identitas individu dalam konteks kolonialisme. Minke sebagai seorang pribumi yang berpendidikan dan berkeinginan kuat untuk berkontribusi dalam perubahan sosial, berjuang untuk mengatasi stereotip dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi dalam mencapai kesetaraan. Novel ini juga menyoroti dinamika hubungan antara berbagai karakter, termasuk hubungan antara Minke dan Nyai Ontorosoh, seorang wanita Indo-Belanda yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi, serta hubungan Minke dengan Annelies, seorang gadis Belanda yang mencoba memahami realitas kolonialisme. Minke digambarkan sebagai seorang yang gigih dalam mencari kebenaran dan keadilan, serta memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya. Melalui perjuangan dan pengalamannya, Minke mencari pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakatnya dan peran serta dirinya dalam proses perubahan sosial. Bumi Manusia secara keseluruhan menawarkan gambaran yang kuat tentang dinamika sosial, politik, dan budaya di bawah penjajahan kolonial Belanda sambil mengeksplorasi pertanyaan yang mendalam tentang identitas, keadilan, dan kebebasan. Demikian esensi buku Bumi Manusia dari RRI untuk Indonesia.

Miss Morgan Book Brigade adalah novel karya Jane Kathleen Charles yang mengeksplorasi kekuatan literasi, persahabatan, dan keberanian di tengah masa-masa sulit. Buku ini berlatar belakang pada masa Perang Dunia II di Paris, di mana kelompok wanita bergabung dalam usaha untuk melawan tirani dengan menggunakan senjata yang paling mereka cintai. Cerita ini berfokus pada kisah Odile Scotus, seorang pustakawan muda di Amerika Library in Paris, dengan semangat yang tinggi untuk buku dan literasi. Odile dan rekan-rekannya di perpustakaan berusaha menjaga semangat membaca tetap hidup di tengah perang dan pendudukan Nazi. Mereka menyusun strategi untuk menyeludupkan buku-buku ke dalam kota yang dikepung dan bahkan ke garis depan, memberikan harapan dan kenyamanan kepada para tentara dan warga sipil. Miss Morgan Book Brigade mengingatkan pembaca tentang pentingnya literasi dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan penindasan. Dengan latar belakang sejarah yang kuat dan karakter yang mendalam, Jane Kathleen Charles menciptakan cerita yang menggugah hati dan inspiratif tentang bagaimana tindakan kecil dari individu bisa membawa perubahan besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah sejarah, tetapi juga penghargaan terhadap kekuatan kata-kata dan semangat manusia.

Dia yang tak kenal menyerah dalam menjaga martabat dan kebebasan. Demikian esensi buku Miss Morgan Book Prikade dari RRI untuk Indonesia.

Dongeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari, adalah sebuah kisah yang menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Jawa pada masa penjajahan Belanda dan awal kemerdekaan Indonesia. Buku ini menyoroti kompleksitas hubungan antara budaya tradisional dengan modernitas, serta konflik sosial yang muncul dari perubahan zaman. Pusat cerita berputar di sekitar seorang ronggeng bernama Srintil, yang dianggap sebagai lambang kecantikan dan keagungan di desanya. Namun keberadaannya membawa berbagai konsekuensi, termasuk cemburu dan intrik di antara penduduk desa. Melalui sudut pandang seorang anak desa yang menjadi saksi banyak peristiwa, pembaca dihadapkan pada pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas, serta kompleksitas dalam menjaga identitas budaya di tengah perubahan zaman. Buku ini menggambarkan dengan rinci latar belakang budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa, sambil menyajikan gambaran yang kuat tentang konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh karakter-karakternya. Dengan gaya narasi yang mendalam dan puitis, Ahmad Tohari membawa pembaca dalam perjalanan yang membingkai keindahan dan kepedihan kehidupan di desa itu. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Rahasia Magnet Rezeki karya Nasrullah merupakan hasil training magnet rezeki yang telah dijalani oleh penulisnya sendiri. Buku ini menawarkan tema rezeki, tetapi jalan yang diberikan tidak seperti yang dipikirkan pembacanya, karena kita akan diarahkan pada sudut pandang yang tidak biasa dan asing dalam tujuan kita menjemput rezeki. Panduan cara Tuhan dengan akhlak yang luar biasa serta menciptakan energi yang baik dalam diri kita, itu jalannya. Buku bergenre Motivation and Self-Improvement mengadopsi hukum daya tarik menarik seperti magnet. Bagaimana kita bisa membuat tubuh kita bagaikan magnet yang bisa menarik rezeki? Kita harus mempunyai kekuatan untuk berpikir positif untuk mendapatkan rezeki serta berdoa dengan sungguh-sungguh. Penulis ini memberitahu kepada pembacanya untuk berdoa secara ikhlas dan tulus, sehingga doanya akan didengar oleh Yang Maha Kuasa. Menjauhkan prasangka buruk yang sangat tidak baik untuk diri kita dan juga menjadikan salah satu penghambat dari sumber rezeki. Penulis buku ini menggambarkan bahwa rezeki setiap orang sudah disediakan dan bisa didapatkan seperti halnya magnet. Magnet rezeki diibaratkan dengan rezeki yang sudah ada, tergantung kita sebagai manusia bagaimana menggapai rezeki tersebut. Buku Nasrullah yang telah terbit April 2018 ini menyajikan contoh-contoh. Kita akan diarahkan untuk menganalisa keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam setiap episode seseorang. Sebuah impian yang mungkin khayalan dapat menjadi kenyataan yang dirasakan karena ilmu magnet rezeki yang diterapkan. Pada karya komunikatif ini tergantung tiga kunci utama, yaitu positive thinking, positive feeling, dan positive motivation. Di mana dalam kunci pertama yaitu positive thinking, Nasrullah menekankan pada pentingnya fokus dan menguasai kekuatan pikiran. Dengan demikian, kita mampu mengarahkan pikiran kita ke arah yang positif sesuai dengan yang kita inginkan. Kunci kedua adalah positive feeling, menjelaskan kekayaan sejati bukanlah melulu suatu harta dalam bentuk fisik, namun ketenangan hati kita atau inner peace, kemampuan kita membentuk hati kita agar tenang, ini membangun spiritual atau keimanan yang kuat, agar apapun yang terjadi, kita pahami lalu bersikap tenang dalam meresponnya. Kunci yang ketiga, yaitu the power of motivation, di mana motivasi dalam diri kita memang akan selalu menjadi dorongan yang kuat untuk menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penilaian diri, serta sebagai perenungan diri. Buku karya Nasrullah berhalaman 248 lembar ini menganut penerapan sains kimia yang dapat dipadukan dengan spiritual. Buku Rahasia Magnet Rezeki mudah untuk dimengerti karena ditulis laksana mengalir seperti seorang yang sedang bercerita. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja saat berhadapan dengan orang lain. Tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi. Belajar tentang tenang dalam situasi tak baik agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan, atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judulnya saja, sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang di mana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

0: Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semua lah yang paling benar, lo semua nilai kita dari luar. Tatoan tapi tak pakai narkoba, jangan nilai kami dari covernya.
1: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy, kau benci ku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: I'm a bad girl, bila kau tak pernah buat dosa, silakan hina ku sepuasnya, kalian semua suci aku penuh dosa.
0: I'm a bad boy, kau benci ku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: Mereka bilang aku penuh drama.

0: waktunya.
1: Gue cuma pengen tetap jadi apa adanya daripada disukai tapi munafik aslinya.
2: Yes. Memang gue anak nakal, sering kali

Pendengar, buku The Alpha Girls Guide merupakan buku non-fiksi yang ditulis oleh Henry Manampiring atau kerap disapa Om Piring, seorang strategic planner di dunia advertising. Buku ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan, riset, wawancara langsung, serta diskusi dengan banyak perempuan di media sosial. Buku ini termasuk jenis buku self-development yang sedang disukai perempuan muda akhir-akhir ini. Terdiri dari 9 bab, yang mana setiap babnya selalu disertai dengan animasi gambar, kolom question of the day, kolom alpha exercise, kolom alpha sister says, serta kolom alpha learning yang merupakan ringkasan dari setiap babnya. Pada buku ini menjelaskan apa itu alpha female, alpha girl yang merupakan perempuan-perempuan yang berada di puncak karena prestasi serta attitude-nya. Mereka percaya diri dan mengoptimalkan potensinya dengan baik. Membahas mengenai alpha student, bagaimana seorang alpha girl berperilaku sebagai seorang pelajar. Bab ini menyinggung mengapa perempuan harus berpendidikan tinggi. Bagian paling favorit dalam bab ini adalah, gak ada yang lebih bego dari mementingkan cowok di atas pendidikan atau ilmu. Ilmu tidak akan selingkuh atau minta putus. Ilmu tidak akan minta kawin lagi atau minta cerai. Ilmu akan selalu ikut kamu. The Alpha Friend, bagaimana seorang alpha girl berteman? Buku ini mengajarkan agar seorang alpha girl menolak untuk dimanipulasi teman atau juga menolak untuk memanipulasi teman. Say no to gossip. Membahas mengenai the alpha lover, bagaimana seorang alpha girl saat pacaran, saat patah hati, mengenali karakteristik lelaki, serta topik menikah. The Alpha Worker, bagaimana seorang alpha profesional berperilaku di pekerjaan dan kantor, apa yang perlu dilakukan saat pertama memulai bekerja. Bagian yang paling disukai pada bab 5 ini, yaitu nilai IPK itu penting. Banyak motivator yang berkata bahwa nilai IPK tidak penting dan tidak menjamin sukses. Benar, IPK tidak menjamin sukses jika kita memilih menjadi seorang pengusaha. Namun, beda lagi ketika kita ingin bekerja di perusahaan yang bagus, IPK akan sangat membantu perjalanan karir kita. Jadi, secara tidak langsung, IPK juga berperan dalam proses kesuksesan kita. Buku dengan tebal 280 halaman ini menjelaskan bahwa The Alpha Look, bagaimana seorang alpha girl merawat penampilan dirinya. Penampilan memang bukan penentu sukses terpenting, namun tidak bisa diabaikan juga. Tampil menariklah untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru untuk orang lain. Selanjutnya, membahas mengenai The Alpha Care, bagaimana seorang alpha girl membawa dampak positif bagi orang lain. Kejarlah ilmu, prestasi, keahlian, dan segala kemampuan, bukan untuk dirimu sendiri, tapi kelak agar bisa membantu orang lain. Pada Meet the Alpha Female, penulis menemui dan mewawancarai Alpha Female Indonesia, yaitu Najwa Shihab dan Alanda Karisa. Hal ini diulas bagaimana kisah hidup mereka, apa rahasia keberhasilan mereka, siapa inspirasi mereka, serta pesan mereka untuk para perempuan. Buku ini memberi banyak inspirasi, banyak ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di sekolah maupun di kampus. Selain fokus pada kekuatan dan passion yang harus dimiliki seorang alpha girl, penulis juga melengkapi pembahasannya dengan sisi buruk seorang alpha girl yang harus dikendalikan. Penggunaan bahasa yang santai, terdapat beberapa lelucon, membuat The Alpha Girls Guide mudah dimengerti karena disertai dengan analogi dan contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Demikian esensi buku dengan judul The Alpha Girls Guide.
dari RRI untuk Indonesia.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami, dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.